0: ke NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan nak sembahyang ngisir, kayak alangan juli, benda edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, kan anak, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
7: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Listnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
2: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
3: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Kita bahas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jumlah titik panas atau hotspot karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data yang sudah kami terima dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai kisaran 8.488 titik di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat juga tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 8.867 titik. Kemudian dampaknya adalah kualitas udara, sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kementerian Kehutanan bersama dengan BNPB mengerahkan puluhan armada udara untuk waterbombing serta melakukan operasi modifikasi cuaca guna memadamkan titik api. Nah, dari upaya tersebut sejauh mana sebenarnya efektivitasnya, kita akan bahas soal ini ya. Anda bisa berkomentar silakan. Dan kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University Profesor Bambang Hero Soeharjo.
0: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Bambang, selamat pagi, Prof.
5: Ya, selamat pagi.
4: Pagi, Profesor. Prof, kalau melihat penanganan karhutla yang berlangsung sekarang ini, Profesor melihatnya seperti apa?
5: Sebetulnya, seperti berulang kali saya sampaikan, ya, kita belum memasuki masa puncak. Ya. Ini dalam proses perjalanan. Nah, jadi persoalan itu adalah, kesediaan atau ketersediaan air misalnya, itu sudah mulai makin menipis, gitu ya. Sementara hujan belum turun.
4: Yeah.
5: Ditambah lagi dengan asap yang tebal itu kan menghalangi pasukan pemadam untuk ke lapangan. Dan ditambah lagi dengan fisik mereka juga yang sudah mulai
4: kelelahan turun. Begitu ya, Prof ya.
5: Ya, sehingga menurut saya harus ada apa ekstra dari apa ya import ya untuk menyelesaikan masalah ini.
4: Yeah. Gitu. Kalau begitu terobosannya apa menurut Profesor yang harus dilakukan?
5: Yang pertama harus apa pengerahan pasukan mau tidak mau harus dilaksanakan begitu ya, sama seperti yang kita lihat di beberapa negara besar di luar misalnya yang juga mengerahkan itu seperti dulu lah kasus atau kejadian kebakaran 2015 ya yang saya lihat kemarin banyak hampir berapa ribu orang yang turun
4: dan turun langsung ke wilayah yang kebakar begitu ya Prof ya
5: betul ya. Di samping teman-teman di lapangan itu yang biasanya mengetahui biasanya teman-teman dari PU kah atau teman-teman dari apa instansi terkait untuk mengetahui di mana sebetulnya berada stok air itu gitu.
4: Yeah. Ya.
5: Itu bisa dimanfaatkan dan difasilitasi semaksimal mungkin gitu. Karena kalau mengandalkan apa yang ada sekarang itu makin lama groundwater levelnya itu akan makin turun dan menurut saya agak susah untuk dicapai. Kan semalam dari teman-teman dari Kalteng juga sudah mengirimkan beberapa informasi begitu ya.
4: Bahkan
5: salah satu dilaporkan ISPU di wilayah Kota Palangkaraya itu ada yang sampai 4.000 itu. Itu kan luar biasa sekali. Ini karena tadi gambut yang terbakar ya ditambah dengan ketersediaan air yang sedikit, sehingga upaya apa pemadaman terkesan tidak optimal gitu. Tapi sebetulnya teman-teman sudah berjibaku.
4: Nah, kalau kita lihat upaya waterbombing misalkan begitu ya, Prof ya. Nah, ini kan karena memang apinya besar begitu ya. Begitu air dijatuhkan kan jadi cepat menguap itu, Prof. Nah, apakah itu memang akhirnya mengurangi efektivitas waterbombing begitu, Profesor?
5: Ya, jadi betul. Ini saya rasakan sendiri ketika kami melakukan investigasi kasus kebakaran di Sumatera Selatan. Jadi itu api besar begitu persis di samping saya, di atas saya itu ada helikopter. Nah, yang jadi persoalan kan yang pertama itu mereka tidak pernah perhatikan cara melihat bahwa di bawah itu di balik semak belukar itu dulu kan bekas tebangan dan sebagainya lama membusuk.
4: Yeah.

0: tujuh yang dapat air dari water bombing itu cuma saya itu dengan tim yang berada di sebelah api itu.
1: Oh, karena angin begitu, Prof.
0: Iya,
1: karena oh, okay.
0: Nah, nah, sementara orang mencatat bahwa oh, dia sudah berangkat ke situ dan kembali lagi. Nah, sehingga menurut saya itulah salah satu ya kendala dalam apa udara kebakaran di wilayah bergambut. Nah, makanya salah satu saran itu harus ada pemberat di situ sehingga ketika jatuh itu dia tepat di sasaran. Itu kemarin kami sudah melakukan penelitian itu yeah. dengan menggunakan tepung jagung itu yang kemarin sudah ditanya-tanya teman-teman jurnalis.
1: Oke, kita ke pendengar dulu Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi.
2: Ya. Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
2: Ya. Kalau di Merapi itu ada namanya siaga. Siaga 1, awas gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Pokoknya kalau nggak erupsi, waspada aja. Standby aja gitu.
1: Yeah.
2: Tapi kalau di Karhutla, kalau di hutan gitu, kebakaran hutan gitu ada nggak? Jadi standby untuk Karhutla.
1: Yeah. Early warning gitu. Systemnya begitu ya, yeah. Pak Udin ya?
2: Sistem perkumpulan organisasinya gitu.
1: Yeah.
2: Jadi ada atau tidak ada Karhutla, standby pokoknya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Udin. Ini early warning system untuk Karhutla bagaimana sebenarnya, Prof?
0: Ya, jadi sebetulnya di Karhutla juga sudah ada. Sudah ada warning seperti itu. Salah satunya itu misalnya dengan hotspot gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau dia potensi 0-30, itu bisa dikatakan dia di hijau. Kemudian ketika hotspotnya itu antara 30-80 itu kuning. Dan kemudian lebih dari 80%, maka warna hotspotnya itu merah. Itu bisa dilihat di situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat dari BMKG yang disebut dengan Fine Fuel Moisture Coat. Di situ menunjukkan ya kalau dia merah, jadi bahan bakar yang ada di situ disiap terbakar. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan early warning dengan menggunakan kalau di lapangan itu dalam bentuk setengah lingkaran.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi mereka melihat itu seperti apa kondisinya seperti ya, apakah masih hijau, apakah kuning, ataukah merah. Kalau dulu itu pakai bendera. Kalau di desa, di apa itu pakai bendera. Kalau sekarang masih hijau, kalau hijau bisa nggak dipakai. Ya. Nah, ketika kuning itu harus siap-siap standby. Dan kemudian kalau sudah merah, itu juga sudah. Nah, ada yang terpadu yang pernah saya lihat itu dilakukan oleh Kapolda Jambi.
1: Yeah.
0: Jadi mereka itu, seperti yang Mas tadi sampaikan, ya, begitu ada sesuatu di situ, itu tim itu bergerak tanpa
1: ada dipenuhi. Hotspot misalkan begitu yang kategorinya ya, ya, misalkan betul. Tinggi begitu ya, Prof ya.
0: Jadi okay. Ya, itu mereka cari. Jadi tidak hanya sekedar menjadi humasnya NOAA dan sebagainya,
1: ya.
0: Tetapi mereka mengejar dan memastikan kalau betul itu titik api mereka padamkan. Itu adalah kelompok masyarakat. Saya ingat sekali pada saat ke sana itu ya. Jadi mereka sudah melokalisir daerah-daerah mana yang sensitif terhadap terjadi kebakaran itu ditandai. Nah,
1: yeah.
0: Itulah mereka kemudian membuat kelompok masyarakat, ada masyarakatnya gitu ya. Siapa sih ABC dan apakah MPA begitu di sini nanti mungkin ada juga dari apa Babin Kepitmas atau Babinsa gitu. Nah, itu punya nomor HP-nya. Jadi ketika dimonitor dari operation room bahwa di lokasi itu ada indikasi ini, mereka sudah bergerak. Jadi betul-betul tuntas, tidak hanya sekedar oh ya ada hotspot, urusan selesai.
1: Yeah.
0: Bisa. Jadi harus dipastikan apakah hotspot itu. Hotspot itu kan sebetulnya indikasi saja peningkatan suhu panas. Karena suhunya 37-42 bisa jadi dia itu kebakaran. Maka untuk memastikan itu, maka mereka harus datang.
1: Yeah.
0: Teman-teman di Polres misalnya, di Polsek, di Polda Riau, contohnya di beberapa yang lain, itu setiap pagi, Mas ini ya, tiap pagi itu mereka sudah dapat laporan di dalam ini mereka, di dalam handphone mereka itu.
1: Yeah.
0: Ada titik ini, itu harus pastikan itu apakah memang hotspot atau titik api. Kalau tidak itu Pak Kapoldanya sendiri yang telepon sampai seperti itu gitu.
1: Yeah.
0: Kepeduliannya, karena kalau sudah terjadi eskalasi sekarang itu berat ya, kita lihat kan di Semeru misalnya kan tambah jadi.
1: Yeah.
0: Nah, kemarin saya baru pulang dari Bromo Tengger Semeru. Sudah aneh, ternyata jadinya di Lumajang. Nah, seperti itu. Kenapa? Pemadamannya harus tuntas. Ya, kadang-kadang kita sudah lelah, sudah kelihatannya tinggal asap putih, kita tinggal.
1: Padahal nanti di bawahnya bisa jadi ada bara baru begitu, seperti lahan gambut misalkan begitu ya, Prof ya?
0: Betul. Jadi dia kena angin, apalagi kan pada titik tertentu, itu sangat sensitif terhadap adanya

0: oksigen. Nah itulah makanya kenapa kemudian para pemadam itu harus diberikan dasar bagaimana caranya berhadapan dengan kebakaran. Itu
1: ya, karena kebakaran hutan dan lahan dengan kebakaran mungkin rumah berbeda begitu ya, penanganannya begitu ya.
0: Sangat berbeda sekali. Karena ini apa dia berhubungan dengan nature, dengan alam gitu ya.
1: Ya.
0: Untuk proses selanjutnya.
1: Nah, oke, tadi kita sempat singgung soal ubi bombing yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, bahkan Pak Presiden sudah memerintahkan BRIN untuk melakukan penelitian. Nah, itu efektivitasnya bagaimana? Karena kalau dari kesaksian tadi pendengar kita Bu Ayu yang mempraktekkan begitu ya, karena beliau punya kebun singkong begitu. Kalau untuk memadamkan api yang tidak besar bisa, tapi kalau untuk yang besar kawasannya luas itu sulit. Ah, itu bagaimana, Profesor?
0: Jadi gini, kadang ya apa namanya sesuatu yang tersirat itu memang bagus dan dicontohkan dengan ditabur. Persoalannya kan tidak sederhana itu, menurut saya, bukan saya tidak setuju ya, karena saya sudah melakukan penelitian, sudah dipublikasi di jurnal gitu ya, Index Scopus dan sebagainya, itu kami menggunakan tepung dari jagung.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa ini digunakan? Karena seperti tadi mas ini. Jadi ketika teman-teman yang nyemprot gitu ya, kan harus ke satu titik gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau ada angin, dia geser itu. Kan nggak pas. Ya kan? Nah, begitu juga nanti ketika mereka berhadapan dengan kebakaran gambut. Seperti yang sekarang Kalimantan Barat, Kalteng, Riau, Jambi, dan sebagainya. Nah, si api itu bisa bertahan di bawah apa permukaan yang terbakar tadi. Nunggu peluang untuk muncul kembali. Nah, dengan adanya campuran antara tepung dengan air ini ya, pada dosis tertentu dia bisa digunakan sebagai ini selain untuk memadamkan gitu ya, dia bisa menutup pori-pori ya, sehingga yang di permukaan itu sehingga mereka tidak kembali lagi. Nah, ini bisa ya, kalau ini kami sudah jalankan, sudah bisa dikembangkan ini. Saya sudah laporkan juga ke kepala BRIN gitu, peluang untuk penggunaan ini, karena sudah running, tinggal di...
1: Nah, itu pakai tepung dari jagung begitu ya, Prof, tepung ya, yang jagung, penelitiannya begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi begini, Prof, misalkan di lahan gambut nih, itu kan kebakarannya kan sampai 1 meter atau lebih di bawah itu kan barangnya kan.
0: Ya.
1: Nah, kalau tepung jagungnya dicampur dengan air, itu bisa masuk sampai ke dalam atau hanya di atas saja begitu, Prof?
0: Iya, justru itu tadi saya bilang, kalau dia terlalu kental, si tepungnya, adonannya tadi, maka itu dia akan... apa terhambat untuk proses
1: masuk ke dalam begitu ke pori itu ya gambut ya.
0: Sehingga harus dilakukan penelitian di laboratorium untuk memastikan berapa kemudian dosisnya ketika berhadapan dengan yang seperti tadi Mas Ini sampaikan.
1: Jadi ada perbandingan apa? Air berapa, tepung berapa begitu betul, ya. Oke. Okay.
0: Karena makanya saya bilang tadi itu tidak sederhana yang kita lihat di foto yang pakai tabur itu.
1: Yeah.
0: Karena berhadapannya beda nanti. Ada yang memang apa gambut dalam gitu, ada yang gambut dangkal seperti itu, karena ini kan berkaitan juga dengan nanti budgeting ya. Budget yang itu, karena makin banyak digunakan kan dia makin butuh si tepung jagung, meskipun di kita banyak begitu, tapi pada saat tertentu kan kadang-kadang kita kekurangan. Jadi dia bisa menutup pori-pori itu yang masuk ke dalam sampai batas tertentu, dan kemudian dia menghalangi proses untuk recovery. Karena kami sudah lihat ini, kasus ini di Jambi, bahkan sebetulnya penelitian ini sudah kami lakukan di Ketapang, di Kalimantan Barat itu.
1: Dan itu efektif, Prof? Bisa memadamkan api begitu?
0: Bisa, kami sudah tahu berapa menit dia padam itu, kami sudah tahu seperti itu, dengan dosis tertentu. Jadi kami buat simulasi gitu ya, berapa potensi bahan bakarnya, ada yang sekian ton per hektar, ada yang sekian campuran macam-macam, kita bakar, kita catat suhunya, nah kapan dia mati gitu. Nah, timingnya pun ada. Tinggal kita tahu apakah bisa dieksekusi, ya kami dengan senang sekali kalau memang dibutuhkan.
1: Yeah. Betul, nah, jadi memang tidak bisa sembarangan juga menggunakan tepung jagung kah atau tepung singkong begitu ya, Prof ya. Harus dilihat lahannya jenisnya seperti apa, kemudian luasan kebakarannya bagaimana, tingkatnya seperti apa begitu ya, Prof ya.
0: Betul. Jadi ada tahapan pembahasan dulu terkait dengan kita mau menggunakan itu tujuannya untuk apa
1: sebenarnya?
0: Yeah. Apakah memang dalam rangka untuk menyelamatkan yang punya value tinggi begitu? Ya misalnya kan di sana kita tidak tahu misalnya ada pohon apa yang bernilai tinggi segala macam, kan mungkin akan beda begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, di satu jangan samakan ketika kita menanggung kebakaran di alang-alang atau semak belukar, kan beda nilainya seperti itu. Sehingga apa? Disitulah kita mempunyai berbagai macam dosis begitu ya, untuk proses pemadamannya nanti gitu, dan juga sistem pengadukan itu juga ada itu. Kalau tidak, itu kayak kita ini apa namanya kanji itu ya.
1: Oh ya.
0: Yeah. Yeah. Dikasih air dikit, kalau kita smith itu kan jadi lengket.
1: Jadi lengket ya, betul.
0: Nah, makanya kita
1: perbandingannya itu memang harus diperhitungkan, iya, kalau begitu ya,
0: betul,
1: Prof ya.
0: Betul, betul. Harus ada dosisnya. Jadi untuk ini mungkinnya dosisnya sekian persen. Dosis ini sekian persen.
1: Yeah.
0: Dosis ini sekian persen. Kalau kita mau hantam kromo, bisa. Tapi hanya apa namanya ini saja, menghabiskan itu saja tidak efektif.
1: Yeah.
0: Jadi perlu kehati-hatian juga begitu.
1: Nah, tadi ada pendengar kami Pak Sawan begitu ya di Samarinda, ya memang wilayahnya juga ada kebakaran hutan lahan, mengusulkan bagaimana kalau pakai lumpur begitu. Nah, itu bagaimana itu, Prof?
0: Ya, yeah, ini sudah dilakukan oleh mahasiswa saya S2.
1: Ya. Yeah.
0: Itu tidak masalah pakai lumpur atau pakai ini, pakai air laut.
1: Oh, tidak begitu. Masalah. Bisa itu ya, Prof ya?
0: Bisa. Yeah. Bisa. Itu untuk tesis masternya itu. Ya, bisa. Sudah diuji cobakan, ya tidak masalah untuk menggunakan air laut. Kan dulu ketakutan. Makanya, kalau ya, tidak ada pilihan lain, ya, jalan satu-satunya kita bisa menggunakan air laut.
1: Ya.
0: Seperti itu, Mas Erick.
1: Ya. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tinggal menelitinya lebih lanjut bagaimana begitu ya, Prof. Ya, untuk skala kebakaran yang sekarang ada begitu ya, Prof.
0: Ya. Kan kayak sekarang misalnya kan kita dengar juga beberapa berita, misalnya salah satu Sumatera Selatan.
1: Ya.
0: Mencari air, mencari apa. Nah, ketika ada kolam, kan kolam diambil terus airnya. Nah, ternyata yang punya rumah kan komplain sekarang.
1: Ya.
0: Tanahnya itu nggak ada, kan. Ya. Ini akan dirugi, gitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini sekarang kita bicara soal pencegahan. Yang penting itu kan sebenarnya kan program pencegahannya ya, Prof ya. Jangan sampai kebakarannya kemudian meluas seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau untuk program pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu harus seperti apa sih, Prof, mekanismenya?
0: Jadi seperti ini. Jadi, sebetulnya awal tahun itu, saya sudah sampaikan ke publik melalui media dan sebagainya, kita harusnya mengembangkan pencegahan, ya. Karena pengendalian kebakaran hutan itu ada tiga, ada pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran, ada pemadaman dan penanganan pasca. Nah, di pencegahan ini bisa melalui edukasi, ya. Edukasinya itu kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya tidak mempan, kepada orang tuanya kita berikan kepada anaknya. Yang di SD, SMP, SMA itu kami lakukan itu di beberapa wilayah dengan ini menyadarkan itu satu. Kemudian yang kedua untuk kegiatan kegiatan pertanian misalnya, banyak dari kita kan, mohon maaf ini, setelah panen kan itunya dibakar tuh, siapa namanya, batang padinya itu. Nah, itu tidak perlu, cukup direbahkan, jadikan mulsa, bisa ditanam, ada hasilnya bagus. Nah, begitu juga nanti untuk tanam palawija dan sebagainya, nggak perlu bakar itu, ya cukup ada sederhana saja, ya sehingga tidak sampai merusak dan sebagainya. Cara-cara itu ada. Nah, itu saya pikir bisa saja disediakan, itu bukan sekedar narasi ya, kami melakukan sendiri kegiatan itu di lapangan dengan teman-teman dari masyarakat. Datanya ada, semuanya ada, sudah dipublish. Nah, bisa juga nanti untuk yang gambut itu dari awal sudah dijaga. Apa namanya, tinggi muka airnya harus kurang dari 40.
1: Seperti istilahnya rewetting itu ya, Prof ya?
0: Ya, rewetting. Jadi groundwater level itu kurang dari 40 supaya atasnya itu, bagian permukaan itu tetap lembab basah.
1: Ya.
0: Sehingga kalau terjadi kebakaran, dia tidak sampai menembus itu. Nah, ditambah mestinya saya sudah ingatkan juga, menjelang masuk musim kemarau, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan audit compliance. Yaitu mereka melakukan ini audit tentang ini pengendalian kebakaran, keterjadian sarprasnya, apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau mereka tidak penuhi syarat itu bisa dikenakan sanksi itu. Itu misalnya dengan pencabutan izin, itu sanksi administrasi.
1: Iya, itu bagi korporasi fakta. Begitu ya, Prof ya?
0: Iya, bagi korporasi. Ya.
1: Penegakan hukumnya harus jelas begitu ya, Prof?
0: Iya. Dan kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kalau sudah sarpat sudah dipenuhi dan sebagainya. Dan kalau nanti terindikasi mereka melakukan tidak pidana kebakaran dan juga perdata, ya diproses. Nah, jadi seperti itu, jadi nyambung gitu ya. Karena jujur saja ya, pemadaman itu di satu sisi kita melihat suatu keberhasilan. Kalau saya mohon maaf mengatakan itu keberhasilan semu. Kenapa? Karena sudah lulu lantak itu. Kita harus bangkitkan lagi apa dan sebagainya.
1: Kuncinya di pencegahan kalau begitu ya, Prof ya, yang terintegrasi.
0: Iya, tidak cukup hanya sekedar narasi atau jargon. Harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Kadang-kadang jadi pertanyaan itu, kenapa kok ketika pemadaman, mohon maaf, budgetnya bisa keluar dengan begitu mudah, begitu ya? Tak begitu banyak yang menyambut, begitu, tapi begitu pencegahan itu nggak ada yang tertarik, gitu.
1: Ya.
0: Maksudnya kan justru fokusnya di
1: pencegahan.
0: Di pencegahan, ya. Jangan sekarang, kalau sekarang, ya itu
1: sudah terlanjur terjadi, begitu ya, Prof.
0: Iya. Ya. Cara-cara extraordinary juga, begitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini dalam upaya pencegahan, kabarnya ini kan zamannya digital, ya, Prof, ya.
0: Iya. Iya.
1: Adakah alat yang bisa memantau tinggi muka air tanah atau TMAT di lahan gabut, Prof? Karena kan lahan gabut jadi masalah kita nih. Ada tidak, Prof, teknologi itu?
0: Ada. Banyak itu, IoT itu banyak itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bahkan itu di salah satu peraturan Menteri LHK itu diwajibkan untuk menggunakan itu.
1: Alat jadi sensor itu begitu ya, Prof, ya?
0: Iya, okay. Ya, saya sudah lihat itu dipasang di beberapa lokasi. Atau kita juga bisa menggunakan manual. Ya, misalnya kan kurang dari 40 itu.
1: Iya.
0: Ya, mungkin kalau 20 masih hijau. Kalau 33 mau kuning, nah kalau 40 itu merah, itu bisa.
1: Nah, itu harus ada rewetting lagi, pembahasan lagi, gitu ya, Prof, ya.
0: Jadi jangan sampai dia menunggu, seperti itu, gitu. Nah, kayak kemarin kan saya lihat ada mahasiswa dari Paperta, Universitas Jambi itu, prakteknya itu, gitu. Kalau misalnya ada KKN, apalagi cucu, yang betul-betul meninggalkan legacy, gitu. Nah, sehingga ada manfaatnya sama untuk yang ditinggalkan. Jadi masyarakat kan dia tidak pernah tahu.
1: Ya.
0: Gimana sih kondisi segala macam. Nah, orang yang tahu lah yang kemudian bisa menyiapkan itu. Sebetulnya bisa, Mas. Banyak gitu. Kalau memang mau digunakan, kami siap bantu kalau memang
1: dibutuhkan. Jadi intinya sekarang ini sebenarnya fokusnya adalah harusnya ke upaya pencegahan lebih komprehensif dilakukan, begitu ya, Prof, jangan sampai tunggu jadi besar sekarang akhirnya penanganan yang lebih utama, begitu ya, Prof.
0: Betul,
1: begitu. Baik, kalau begitu. Profesor, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami, Prof.
0: Ya, terima kasih,
1: Mas. Ya, selamat pagi, Profesor.
0: Terima kasih.
1: Bagian tadi ya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya. Dan kita terus pantau ya, bagaimana perkembangan terkini kebakaran lahan dan hutan di berbagai wilayah, baik itu di Kalimantan maupun juga di Sumatera. Sementara di Sumatera, mengalami penurunan yang cukup signifikan di Sumatera Selatan. Dari sebelumnya, hotspotnya ada di angka 1.281, kini tinggal 808 titik. Kemudian di Riau, jumlahnya juga turun. Dari sebelumnya 491, kini tinggal 254 titik. Kemudian di Jambi juga turun signifikan, dari 437 menjadi 159. Sedangkan di Sumbar, turun untuk titik apinya atau hotspotnya, tinggal 55,6%. Nanti terus kami pantau ya, bagaimana perkembangan terkini penanganan karhutlah di berbagai daerah di tanah air. Nah, kalau di Sumatera, meskipun trennya menurun, Kementerian Kehutanan bersama dengan Satgas Karhutlah tetap menetapkan status siaga penuh. Hal ini disebabkan karena kabut asap tipis masih mempengaruhi jarak pandang di kota-kota besar seperti di Pekanbaru 2,5 km dan juga di Jambi 0,8 km. Serta beberapa titik kualitas udaranya juga masih masuk kategori tidak sehat. Petugas gabungan juga masih terus melakukan pendinginan atau mopping up agar api di lahan gambut terutama tidak menyala kembali. Nah, ini salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas terkait di sana ya, petugas gabungan untuk mencegah agar kebakaran lahan dan hutan tidak makin meluas.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
5: Halo RRI, selamat pagi.
6: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
7: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
6: di Warari juga menjadi korban.
7: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi Pro Satu Serui menghadirkan program acara Halo RRI. Halo RRI edisi Senin 31 Agustus 2026 kembali mengudara di ruang dengar Anda. Tentu saja dengan menantikan nih atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp. Tentu saja untuk menyampaikan berbagai keluhan atau kritik saran dan juga masukan yang bersifat membangun ya. Untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan.
1: Di taman
0: ya pendengar, jika ada hal-hal ya yang ingin disampaikan, dikritisi maupun juga diberikan saran ya atau solusi mungkin dapat Anda sampaikan dalam program acara Halo RRI kali ini ya, Senin 31 Agustus 2026. Tentu saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 90 916 1. Ya, pendengar, hari ini ya 31 Agustus 2026 merupakan penghujung dari bulan Agustus ya. Luar biasa, sepanjang bulan Agustus ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, hal-hal yang terjadi baik yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin buruk atau kurang berkenan ya bagi kita sekalian. Ya, dan juga mungkin sepanjang bulan Agustus ini ya, ada hal-hal baik pelayanan publik ya, menyangkut kesehatan, juga pendidikan, atau pelayanan-pelayanan publik lainnya, atau mungkin lingkungan sekitar Anda, atau pantauan Anda mungkin ya, yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, yang perlu untuk dikritisi bersama, dan tentu saja diberikan solusi ya, dicarikan solusi. Halo RRI akan menyampaikan kritik saran masukan Anda kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sehingga ada solusi dari setiap persoalan yang Anda sampaikan. Iya, halo selamat pagi. Halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Ini dengan Abang Laser kah?
2: Halo.
0: Iya, halo selamat pagi. Anda sudah tersambung dengan Pro Satu RRI Serui. Silakan. Iya, silakan atensinya Bapak.
2: Halo.
0: Oh ya, mungkin dicek kembali ya sambungannya buat Bapak yang sudah bergabung. Ini suaranya saya kenal seperti Abang Laser ya. Bisa dicoba kembali ya. Ya, baik pendengar, Anda yang ingin menyampaikan atensi baik via telepon juga via WhatsApp, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 90 916 1. Ya, halo RRI Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi Bapak. Anda sudah tersambung dengan Pro 1 Serui, silakan atensinya.
2: Ya, ini sebagai ini saran usul dari Bapak TH Mbak Bedari di Lapes.
0: Oh, Bapak Mbak Bedari. Mohon maaf tadi saya salah feeling suaranya ini. Saya kira Abang Laser. Iya, silakan Bapak Mbak Bedari.
2: Ya, ini pengalaman terjadi dan melihat. Jadi kalau dari SAR dan dari kepolisian, dari KP3 Laut, ya terjadinya kehilangan arah waktu speednya hilang itu.
0: Oh iya, ini jadi terkait dengan dibuat speedboat yang hilang ya Pak?
2: Ya, jadi harus membuat satu sekretariat di jembatan 3000 situ kan, supaya SAR dengan KP3 Laut sama KP3 dengan pelayaran, mereka membuat satu
0: sekretariat atau pos begitu ya Pak ya, pos jaga istilahnya ya.
2: Ya, supaya speed mana yang mau keluar, dia punya muatannya berapa, berapa orang yang ada di atas speed, melaporkan dan tujuannya ke mana.
0: Benar.
2: Tujuannya ke Waropen, sudah langsung dari situ, telepon langsung ke Waropen untuk menjaga saat di Waropen.
0: Iya,
2: untuk 3 orang atau 4 orang, kan.
0: Oke.
2: Untuk yang mau berangkat. Jadi tolong supaya dari situ ya semua pada dari situ Pemda Waropen juga harus mendengar apa yang sarang diterima kah tidak, yang penting Bapak membawa.
0: Oke, siap. Akan juga kami teruskan ke Waropen ya, ada reporter kami yang berada di Waropen. Ya, baik Pak Mbak Obedari, masih ada lagi?
2: Ya, masih ada.
0: Iya, silakan.
2: Dan ini musim panas.
0: Iya.
2: Dari tata kota tolong supaya jalannya pakai mobil, jalan di atas apa jalan aspal cuma senang-senang saja deh.
0: Iya.
2: Turun jalan supaya lihat di pinggir-pinggir Paris itu banyak-banyak plastik yang tidur-tidur di bawah tuh.
0: Iya.
2: Mungkin ada cari apa kah pakai lem. Atepo kah supaya lem-lem itu.
0: Plastik, iya, baik.
2: Jalan. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Bapak Mbak Obedari di seputaran Lapes.

Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk pertama membuka atensi ya di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Senin 31 Agustus 2026. Dari Bapak Mbau Bedaria ya, di seputaran Lapes. Iya, Pak Mbau Bedari menyoroti nih tentang peristiwa hilangnya ya kemarin yang terjadi beberapa hari lalu. Speedboat dengan muatan 5 orang ya, satu motornya, satu penumpang dan juga 3 dari pihak kepolisian yang hilang di perairan Teluk Sairiri ini. Iya, dan puji Tuhan sudah ditemukan dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Namun menjadi evaluasi nih dari Bapak Mbau Bedari setelah kejadian ini, mungkin jadi evaluasi bersama terutama pihak terkait ya, baik Polair Laut dan juga ada dari Basarnas ya, untuk membuat satu pos jaga di pelabuhan Speed ya. Sehingga speed yang mau keluar ataupun dari sini ke Waropen, begitu pula di Kabupaten Waropen ya, melakukan hal yang sama. Sehingga ketika ada speed yang akan keluar, boleh didata terlebih dahulu ya, berapa muatannya, kemudian kelayakan armada yang digunakan ya, speed yang digunakan atau perahu yang digunakan, juga dari kapasitas penumpang dan barang bawaan bisa diperiksa terlebih dahulu apakah layak menyeberang atau tidak layak untuk menyeberang. Kemudian juga terkait dengan faktor cuaca di lautan ya, mungkin dari pihak yang bertanggung jawab pada pos jaga bisa menyampaikan kepada yang punya speed ya atau pelaku motores. Yang sebagai motoris tentunya menyampaikan bahwa cuaca ini tidak memungkinkan untuk melakukan penyeberangan. Ya, kira-kira seperti itu ya dari saran dari Pak Mbau Bedari. Akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk mendapat jawaban dari saran, kritik saran juga masukan dari Bapak Mbau Bedari. Iya, dan juga beliau juga menyoroti tentang musim kemarau saat ini ya. Istilahnya mumpung masih panas nih, jadi sampah-sampah di parit itu akan lebih mudah untuk diambil ya. Jadi pihak tata kota atau dinas lingkungan hidup mungkin bisa memanfaatkan musim kemarau ini untuk membersihkan ya sampah-sampah yang ada di parit-parit. Kebetulan nih lagi musim kemarau, musim kering, sehingga parit-parit banyak yang tidak tergenang air, sehingga tentu saja lebih mempermudah dari pihak ke tata kota atau dinas lingkungan hidup untuk mengambil sampah-sampah yang berhamburan di parit-parit atau saluran-saluran drainase, saluran pembuangan di dalam kota Serui. Iya, pendengar, terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh Bapak Mbau Bedari ya tentang sampah-sampah yang ada di parit beberapa waktu lalu ya. Mahasiswa KKN Uncen sudah melakukan karya nyata ya, program kerja mereka di mana mereka membersihkan parit-parit yang ditutupi oleh berbagai jenis sampah ya, terutama sampah plastik nih. Ya, sekarang mereka sudah kembali ke tempat kuliah mereka di Jayapura. Kiranya apa yang mereka sudah mereka tunjukkan kepada warga masyarakat Yapen untuk kita teruskan ya. Tidak berhenti sebatas program kerja dari mahasiswa saja, tetapi untuk terus ditindaklanjuti. Di taman bunga yang gemar, di Odoseru. Baik pendengar, masih di acara Halo dari Pro 1 Serui edisi Senin 31 Agustus 2026. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 31 Agustus 2026. Kekasihku. Ya, kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda dapat menyampaikan kritik saran Anda yang bersifat membangun tentunya, ataupun mungkin ada solusi-solusi dari Anda untuk masalah-masalah atau kendala-kendala yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, boleh saja sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, sambil menantikan atensi Anda, kami hadirkan satu informasi terkait dengan penemuan ya korban speedboat hanyut yang telah ditemukan. Hilang selama 6 hari, korban speedboat hanyut ditemukan di perairan Pulau Mor. Pendengar, setelah dilaporkan hilang dan hanyut, pada hari Minggu 23 Agustus 2026, 5 orang penumpang speedboat, Polres Waropen dan gabungan tim SAR melakukan pencarian selama 5 hari, namun belum ditemukan. Dan korban akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pagi. Berdasarkan laporan yang diterima Satuan Pol Airut Polres Waropen pada hari Minggu 23 Agustus 2026, Kapolres Waropen AKBP Tofan Irdianto Esos memerintahkan Kasatpol Airut Polres Waropen AKP Elton Jack Rumbiak untuk melaksanakan pencarian di hari pertama dan hari kedua, dan pada hari ketiga Kapolres Waropen yang didampingi Kasat Intelkam Polres Waropen Ibda Angela Ripka Hawar Esos MIP CPHR serta gabungan tim SAR Kabupaten Biak dan TNI Angkatan Laut Biak melakukan pencarian di pesisir Pulau Yapen selama hari ketiga, keempat, dan hari kelima, namun belum ditemukan. Pendengar, Kapolres Waropen AKBP Tofan Irdianto mengatakan bahwa kami telah melakukan pencarian selama 5 hari di perairan pesisir Kabupaten Waropen hingga mendekati di pesisir Kabupaten Nabire dan pesisir Pulau Yapen, namun kami belum mendapatkan petunjuk, dan pada hari ke-6 korban speedboat hanyut berhasil ditemukan oleh kapal KM Masirei pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pagi saat melakukan perjalanan dari Kabupaten Biak menuju Kabupaten Nabire. Pendengar, proses evakuasi dilakukan oleh kru kapal motor penyeberangan Masirei saat melintas di perairan sekitar Pulau Mor. Peristiwa penyelamatan tersebut bermula ketika KMP Masirei tengah bertolak dalam pelayaran rute Pelabuhan Biak menuju Pelabuhan Samabusa Kabupaten Nabire. Pendengar, sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Timur, di posisi 17 mil dari daratan, kru kapal melihat sebuah speedboat yang terombang-ambing di laut beserta 5 orang penumpang di dalamnya. Mengetahui hal tersebut, nakoda KMP Masirei langsung mengambil tindakan cepat dengan menghentikan mesin kapal untuk melakukan prosedur pertolongan. Seluruh korban kemudian berhasil dievakuasi ke atas KMP Masirei dan diberikan pertolongan awal. Berdasarkan data yang dihimpun, identitas kelima korban selamat tersebut adalah Amsal Yowe sebagai motoris, Malvin Yowe, Bribda Lamek Abon, Bribda Valer Frederick M. Raunsai, Bribda Melvin Alvius Maniani, dan ya, korban ditemukan dalam keadaan selamat. Pendengar, petugas PAM KMP Masire sekaligus anggota KP3 Laut Seruyapen, Ayub Runaweri, mengonfirmasi bahwa penemuan dan proses evakuasi tertuang dalam berita acara kejadian pertolongan orang hilang. Pihak KMP Masire juga telah berkoordinasi dan melaporkan kejadian ini kepada instansi terkait, antara lain Syabandar Serui, KP3 Laut, serta Syabandar Waren.
Pendengar, setibanya di Pelabuhan Samabusana Bire, kelima korban dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis serta pendataan lebih lanjut oleh aparat dan instansi berwenang guna mengetahui secara detail kronologi terombang-ambingnya speedboat mereka. Hingga berita ini diturunkan, situasi pasca penyelamatan terpantau aman dan kondusif. Pihak kepolisian bersama Syah Bandar dan KP3 terus meningkatkan koordinasi guna mengantisipasi kecelakaan laut serupa di wilayah perairan tersebut. Ya, pendengar, itulah informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang kronologi ya penemuan speedboat yang hilang beberapa waktu lalu.

Ya, pendengar, pukul 10.26 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 31 Agustus 2026. Anda yang ingin berbagi-bagi informasi kepada kami, juga mungkin ya kritik saran masukan yang bersifat membangun, tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan. Langsung saja sampaikan di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kritik saran Anda yang bersifat membangun tentunya. Baik di line telepon kami juga via WhatsApp, kami hadirkan satu tembang manis untuk menghibur Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar, pukul 10 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur, masih di program acara Halo RRI Pro 1 Serui. Masih kami nantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, di program acara Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan kritik saran Anda atau mungkin ada yang memberikan solusi ya, solusi terkait masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, kendala-kendala yang terjadi mungkin di bidang pendidikan atau pelayanan kesehatan atau fasilitas umum. Ya, atau pelayanan publik lainnya ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, boleh saja ya. Langsung saja di line telepon kami 0983-32999, juga di line WhatsApp kami 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat pagi. Halo, RRI Pro 1 Serui.
1: Selamat siang.
0: Oh iya, selamat siang ya, setengah 11 ini.
1: Iya, setengah
0: 11 ini.
1: Bapak membawa kembali.
0: Oke, silakan Bapak.
1: Sampaikan keluhan masyarakat hidup di dalam mati, mati di dalam hidup.
0: Iya.
1: Ya, ini Bapak-Bapak DPR yang sudah dipilih duduk di atas yang bagus-bagus. Tolong lihat kepada masyarakat yang ada di tujuh bangunan itu. Daerah itu tuh kosong. Jadi mungkin DPR dorang bisa bikin tenda kah, kemah supaya masyarakat yang dari kampung-kampung datang mungkin panas minum bisa duduk pada siang hari atau malam hari bisa serah. Kasihan semua duduk di pinggir-pinggir taluk sama dengan ikan garam yang menanti.

menyampaikan sarannya kepada DPRK ya, para anggota DPRK, untuk tolong ya membuat semacam satu tempat persinggahan mungkin ya, mungkin itu istilahnya pondok kah atau terminal begitu kah, ya supaya warga masyarakat yang berada dari melakukan perjalanan ya dari luar kabupaten kota, kabupaten Serui maksud kami, mungkin dari kampung-kampung boleh singgah di situ untuk berteduh sejenak ya, melepas lelah dengan tempat yang layak ya, tidak di pinggir-pinggir taluk atau mungkin di area-area pinggir jalan, pasar atau di bawah-bawah pohon ya. Mungkin biasanya di mereka berteduh di apa, panggung ya, panggung yang ada di dekat pelabuhan, tepian pelabuhan, tapi mungkin lebih dibuatkan lagi ya dari Bapak Mambau satu tempat khusus begitu untuk persinggahan sementara ya. Ya, baik pendengar di belakang Bapak Mambau, kami masih menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, untuk menyampaikan kritik saran, masukan Anda yang bersifat membangun, untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan sejahtera ke depan. Ya, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami bagikan kembali satu informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami, rri.co.id. Ketua DPRK Yapen dukung pembangunan gereja GKI Betsaida Arareni. Mendengar Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menghadiri sekaligus mengikuti ibadah bersama jemaat GKI Betsaida Arareni Klasis Yapen Timur, Distrik Teluk Ampemoi, pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Kehadiran Ketua DPRK Yapen dalam ibadah tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan serta membangun hubungan yang harmonis bersama jemaat dan masyarakat. Usai mengikuti ibadah, Epson Sembai turut memberikan dukungan bagi pembangunan gedung gereja yang saat ini tengah dikerjakan oleh jemaat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi jemaat dan masyarakat untuk terus bergotong royong hingga pembangunan rumah ibadat dapat diselesaikan. Pendengar, Epson juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Betsaida Arareni, Mergior Tora, bersama seluruh jemaat atas sambutan dan kebersamaan yang diberikan. Ia mengajak seluruh jemaat dan masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan, saling mendukung, serta bersama-sama melakukan berbagai hal positif demi kepentingan bersama. Ya, informasi yang baru saja kami bagikan tentang Ketua DPRK Yapen yang dukung pembangunan gereja GKI Betsaida Arareni.

baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui dimana saja Anda berada. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Tentu saja kami masih terus menantikan atensi-atensi Anda ya. Baik kritik, saran maupun juga solusi-solusi tertentu ya untuk masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang menyangkut kepentingan dan pelayanan publik ya. Iya, pendengar, terkait dengan program kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih beberapa waktu lalu, sudah ada ya istilahnya tanda mata nih yang ditinggalkan oleh adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sudah kembali ke kota studi Jayapura. Ada berupa, ya mungkin gapura atau batas-batas wilayah yang sudah dikerjakan ya oleh adik-adik mahasiswa ini. Juga ada tempat-tempat sampah ya yang sudah dibuat oleh adik-adik mahasiswa ini, tentunya tujuannya untuk kebaikan ya. Iya, untuk kita sekalian warga masyarakat Kepulauan Yapen untuk tetap menjaga dan merawat apa yang sudah dititipkan ya oleh adik-adik mahasiswa KKN UNCEN 2026 lalu yang sudah beberapa waktu ya, sekitar hampir satu bulan mereka bersama-sama dengan warga masyarakat Kepulauan Yapen melakukan program kerja mereka. Pertama, jatuh cinta. Ya, baik pendengar masih di acara Halo RRI. Kami masih terus menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang manis untuk menghibur Anda di siang hari ini. Pitoy Donama dari Edgar Aronggiar. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Ros 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 31 Agustus 2026. Ya, tentu saja kami masih terus menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon, di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar sambil menantikan atensi Anda di 8 menit terakhir ya, sudah pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu informasi yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Produksi Radio Republik Indonesia, Serui. Masyarakat Iman Doa minta MRP perjuangkan hak orang asli Papua. Pendengar, masyarakat Kampung Iman Doa, Distrik Yapen Selatan, meminta Majelis Rakyat Papua atau MRP memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota MRP Pokja Adat, Sirlus C. Moman, di Kampung Iman Doa pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat, Thomas Banyoni, berharap berbagi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan dan berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ya, pendengar, menurutnya keberpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dan dalam kebijakan dan pelaksanaannya. Ya, pendengar, sementara itu anggota MRP Pokja Adat, Kairlus C. Moman, mengatakan kehadirannya di Kampung Iman Doa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Ya, penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua.

Ya, pendengar, dalam penjaringan tersebut masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otsus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Ya, pendengar, masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang masyarakat Iman Doa yang meminta MRP perjuangkan hak orang asli Papua. Informasi-informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda juga dapat Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.co.id. Kasihku, penghibur jantung hatiku. Ya baik pendengar, masih ada 4 menit tersisa ya bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Dapat Anda sampaikan melalui line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Masih tersisa 2 menit ke depan ya, untuk menyampaikan atensi-atensi Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda ya, kritik saran yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, sambil menantikan atensi Anda, saya bagikan ya, ada titipan nih dari warga masyarakat. Katanya, kakak penyiar, tolong sampaikan kak buat kita punya saudara-saudara yang berprofesi sebagai tukang ojek. Ya, bisa kak kalau bawa penumpang jangan terlalu balap-balap. Oke, siap. Itu salah satu keluhan ya dari warga masyarakat yang menggunakan jasa ojek. Ya, disampaikan ya buat saudara-saudara yang berprofesi sebagai tukang ojek, baik sebagai orang asli Papua atau OAP, tetapi juga kita punya saudara-saudara ya yang dari wilayah Nusantara yang sudah ada di Kepulauan Yapen dan menjalankan profesi ojek, dimohon untuk ketika mengantar penumpang jangan gunakan kecepatan road race ya. Ya, untuk tetap memperhatikan kecepatan Anda saat membawa penumpang sehingga keselamatan dan kenyamanan penumpang boleh terjamin. Jangan sampai gara-gara 10.000 nyawa penumpang melayang.

Oke, ya, juga masih tentang seputar profesi ojek ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama di pusat kota Serui ini ya. Baik, yang seperti saya sampaikan tadi, salah satu saran atau kritik dari warga masyarakat ya yang menyampaikan tolong untuk disampaikan ya agar tukang ojek ya, atau kita punya saudara-saudara yang berprofesi sebagai tukang ojek, ketika mengantarkan penumpang mohon untuk tidak terlalu balap ya, mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga kenyamanan dan keselamatan penumpang boleh terjaga. Selain dari itu juga pelayanan lainnya ya untuk yang berprofesi sebagai tukang ojek, ada salah satu nih ya, kalau penumpang membayar dengan uang besar ya, istilahnya uang 100.000 atau 50.000 bahkan 20.000, ada beberapa tukang ojek yang tidak mempersiapkan nih untuk uang kembaliannya. Wah, itu sangat menyulitkan atau membuat kurang nyaman ya bagi penumpang. Mungkin bisa disediakan ya recehan dari untuk persiapan ya uang kembali untuk diberikan kepada penumpang yang membayar dengan uang pecahan ya, uang besar ya. Penghibur jantung. Ya, antara 100.000 atau 50.000. Ya, biasanya kita buru-buru ya, penumpang buru-buru kemudian menggunakan jasa ojek, dan ketika tiba di tempat buru-buru untuk mungkin ke tempat kerja atau melakukan aktivitas, kita terkendala lagi, waktu terbuang dengan harus mencari uang kembali nih. Ya, untuk pembayaran ojek, misalnya saya membayar dengan 50.000 dan tukang ojeknya tidak mempunyai uang kembali, dan untuk mencari uang kembali itu diserahkan kembali ke penumpang. Waduh, itu sangat menyita waktu ya. Ya, untuk saudara-saudara yang berprofesi sebagai tukang ojek, dua poin utama ya yang sudah kami sampaikan merupakan kritik saran dari warga masyarakat pengguna jasa ojek. Yang pertama, kurangi kecepatan ketika membawa penumpang. Kemudian yang kedua, tolonglah persiapkan uang recehan ya, pecahan-pecahan untuk uang kembali dari penumpang sehingga tidak menyulitkan atau menyita waktu dari penumpang yang menggunakan jasa Anda. Ya, baik pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Senin 31 Agustus 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mbak Umbedari di seputaran Lapes yang sudah bergabung menyampaikan kritik sarannya yang bersifat membangun tentunya untuk Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan sejahtera ke depannya. Juga terima kasih buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang dengan setia mengikuti program acara Halo RRI Pro 1 Serui. Pertama jatuh cinta. Ya, baik pendengar, terima kasih atas perhatiannya untuk acara Halo RRI, dan Halo RRI selanjutnya akan kami hadirkan di edisi hari Rabu.

Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sekaligus saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda ya dari buka siar tadi di pukul 5 waktu Indonesia Timur dan hingga kini 11 pukul 1 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Simon Kayai untuk melanjutkan program acara siar berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: go by Tare, Katura Muputi Womino, Pandia, Poma, Nemuka Kepa, Pongone, Apeaboyne, Aboyne, Nupeaboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Nino nih menangis terus. Mama perhatikan sepertinya dia berat badan nih kurang. Baru macam dia tidak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya. Coba kau bawa Nino periksa ke dokter dulu.
1: Iya, Mama. Dina juga heran sama Nino punya pertumbuhan ini.
2: Eh, Dok, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya?
3: Jadi anak ibu mengalami gizi buruk. Akan saya jelaskan pada ibu. Gizi terhadap bayi merupakan bahan energi tubuh yang melakukan aktivitas maupun tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan konsentrasi menurun, mudah depresi, gangguan pembentukan janin, dan bisa terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting.
0: Penuhi kebutuhan gizi harian serta mengkonsumsi buah dan sayur. Ini saatnya.
4: Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan bisa terjadi kepada siapa saja, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun pelecehan seksual sulit dikenali karena tindakan, perilaku, dan komentar berbau seksual kadangkala dianggap biasa sehingga tampak diterima dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, pelecehan seksual adalah tindakan yang salah, seperti pelecehan seksual berikut ini. Hinaan dengan sebutan berbau seksual. Bentuk pelecehan seksual yang jarang disadari adalah perilaku catcalling, merupakan ucapan atau gerakan tidak pantas seperti siulan atau rayuan yang dapat ditemui di jalan dan membuat korban merasa tidak nyaman. Sentuhan tanpa konsen merupakan bentuk pelecehan seksual, terlebih jika sentuhan tidak diinginkan itu mencakup daerah-daerah sensitif seperti payudara atau alat kelamin pria. Perilaku seksual tidak diinginkan jika ada seseorang yang menguntit Anda masuk ke ruang pribadi atau bertindak mengancam, itu pun juga merupakan bentuk pelecehan seksual. Tindakan-tindakan khusus yang diberikan seseorang, misalnya menatap atau melirik secara terus-menerus yang membuat seseorang tidak nyaman hingga ketakutan, merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Lelucon bernuansa seksual. Pelecehan ini dapat terjadi di lingkungan sekitar Anda. Hal itu terjadi apabila lelucon tersebut tidak berada pada tempatnya dan membuat orang lain atau objek lelucon merasa tidak nyaman, tersinggung, ataupun ketakutan. Pelecehan seksual secara online. Bentuk pelecehan yang satu ini tidak hanya terjadi secara langsung. Pelecehan ini pun terjadi bila seseorang mengirimkan email maupun pesan teks ataupun foto bernuansa seksual. Misalnya, seseorang mengirim gambar atau foto porno maupun pesan dan ajakan tidak senonoh tanpa persetujuan Anda. Kenali ciri-ciri pelecehan seksual ini dan hindari pelecehan seksual tersebut.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini Adi, disampaikan oleh Radio Republik.
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada!
7: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
5: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domi kado?
5: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabéu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke kurang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kita udah unggul jauh, terus fokus sama lawan, kurang konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya penanganan kasus ISPA, dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian kabut asap karhutla, ganggu penerbangan Bandara Cilik ribut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya juga terkait dengan informasi harga bahan pokok melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan video potensi daerah dari beberapa daerah yang akan disampaikan langsung informasinya oleh reporter kami. Kami awali di mana Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
3: Robi.
2: Katanya di sini ada madu hutan asli ya?
3: Iya.
2: Ini banyak banget nih madunya, Mbak.
3: Iya. Banyak banget, soalnya baru panen.
2: Oh iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
3: langsung di hutan, iya.
2: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Mbak, kalau boleh tahu?
3: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya,
2: iya,
3: dipanjat itu.
2: Oh iya.
3: Terus dipotong, tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
2: Biasanya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
3: Banyak, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
2: Berarti dapat informasi dari penduduk?
3: Iya, dari penduduk sana.
2: Biasanya kalau di daerah mana aja ini?
3: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
2: 10 orang?
3: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
2: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
3: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalau madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda. Ada yang dia makan pohon apa gitu. Jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
2: Oke, Mbak, kalau boleh tahu pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
3: Kalau pemasaran madu kaum madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering. Terus ada yang ke Kota Baru, ada yang ke Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung. Sudah tersebar luas di

0: Kapuas sekaligus mencoba pengalaman menyeberang menggunakan ketiti. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Franciscus Albert melaporkan.
1: Di tepian Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, terdapat sebuah potensi wisata yang menawarkan suasana alam sekaligus pengalaman berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Pasir Sungai Kapuas Sanggau menjadi salah satu ruang rekreasi yang menarik untuk dikembangkan. Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung, hadir pula fasilitas ketiti atau jembatan penyeberangan yang menjadi bagian dari daya tarik wisata ini.
2: Ya, seperti yang kita ketahui, adanya pasir di tengah Kapuas ini tiap tahun itu pasti di saat musim kemarau panjang. Nah, maka dari itu kita warga sini bermusyawarah untuk gimana sih caranya untuk banyak wisatawan datang ke sini dengan cara yaitu kita membangun ketiti penyeberangan untuk menyeberang. Jadi wisatawan di seluruh Sanggau atau di sekitarnya bisa menikmati jadi objek wisata tahunan tiap tahun. Kita di sini membuat nama Gertak Jawis. Jawis itu adalah kepanjangannya singkatan dari Jalur Wajib Senyum. Jadi siapapun wisatawan yang melewati Gertak wajib senyum. Tahun ini adalah tahun kemarau paling panjang sepanjang sejarah lah bisa dibilang, karena melihat batu-batu udah mulai timbul di tengah-tengah, berjalan sini sudah sebahu gitu kan, bisa disebut kemarau paling panjang tahun ini. Mungkin untuk pemerintah Sanggau ya, mungkin bisa lali buat adakan acara-acara event-event di tengah pasir Kapuas untuk memanggil seluruh rakyat Sanggau agar terkenalnya pasir Kapuas kita. Untuk seluruh warga Sanggau dan sekitarnya, siapapun dimanapun kalian berada, bisa nyebrang ke pasir Kapuas melewati Gertak Jawis, Jalur Wajib Senyum.
1: Keberadaan wisata pasir Sungai Kapuas Sanggau menunjukkan bahwa potensi wisata lokal dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan kreativitas dan fasilitas yang mampu memberikan pengalaman bagi pengunjung. Ketiti penyeberangan bukan hanya menjadi sarana menuju kawasan wisata, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan keindahan Sungai Kapuas dan menggerakkan potensi wisata masyarakat setempat. Dari tepian Sungai Kapuas, mari terus mengenal dan mendukung potensi wisata daerah agar semakin dikenal, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Franciscus Albert dari Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa lagi di Potensi Daerah selanjutnya.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Kilas Berita.
1: Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina. Dalam konferensi tingkat menteri luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan situasi di Timur Tengah saat ini sangat kritis. Dampak perang juga terus meluas hingga keluar kawasan Timur Tengah. Anies meminta OKI untuk memaksimalkan mekanisme yang ada untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai tindakannya, termasuk mengkategorikan kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal sebagai aksi terorisme. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wisata Bahari Lamongan menyiapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok yang menghadirkan pertunjukan dengan latar belakang Laut Jawa. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Wisata Bahari Lamongan, salah satu tempat wisata ikonik di Lamongan. Mari kita simak apa saja keseruan di dalamnya.
3: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting mengingat usia operasional WBL yang telah mencapai 22 tahun. Selain itu serta semakin banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan. Manajemen menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik destinasi di tengah persaingan industri wisata yang semakin kompetitif. Manajer marketing WBL, Azari, mengatakan salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah pengembangan kawasan Batu Kodok yang memiliki panorama tebing dengan pemandangan langsung ke Laut Jawa. Menurutnya kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan objek wisata lainnya. Kini WBL tengah membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
4: Jadi ini salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut. Nah, itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ. Pertunjukan kolosal, jadi epic show dengan pertunjukan kolosal. Itu yang pertama nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
3: Sementara itu Mujahidin, guru dari SDN Sekar 1 Bojonegoro, mengaku memilih WBL sebagai destinasi rekreasi karena mampu memberikan pengalaman belajar sekaligus hiburan bagi para siswa.
5: Kemudian ke planet kemudian tadi juga yang paling seru tadi yang di itu yang di tongkang gitu, yang anak-anak menguji adrenalinnya
2: paling seru itu Pak ya.
5: Ya, yang paling seru itu jadi anak-anak kan tertantang untuk itu ikut di, tapi banyak juga yang tidak berani, ini kan ekstrim kan gitu.
3: Melalui inovasi tersebut WBL optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur.
6: Mendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi Wisata Bahari Lamongan yang jadi salah satu ikon wisata di Lamongan. Mari kunjungi.

0: Agroeduwisata Artanse di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menjadi area wisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dengan penerapan konsep pertanian yang terintegrasi. Dari RRI Purwokerto, Januar Adi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Agro Edu Wisata Artanse yang berlokasi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Di Kebun Agro Edu Wisata Artanse ini, pengunjung bisa berwisata sekaligus belajar tentang bagaimana mengelola lahan pertanian dengan cara yang modern.
2: Agro Edu Wisata Artanse yang berlokasi di Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, terus mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Konsep tersebut menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Pengelola Artanse, Tribowo Pangestika, mengatakan, pengembangan desa wisata berawal dari program pertanian terintegrasi yang kemudian berkembang sehingga memperoleh surat keputusan desa wisata pada tahun 2024. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di Artanse adalah budidaya melon hidroponik. Dalam setiap periode panen, pengelola membudidayakan sekitar 10 varietas melon yang ditanam di greenhouse dan dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Selain melon, kawasan wisata tersebut juga menawarkan berbagai komoditas hortikultura seperti semangka, pepaya, tanaman sayuran, serta edukasi budidaya perikanan dan peternakan.
3: Tujuan kita adalah mengkombinasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana setiap bidangnya saling menguntungkan satu sama lain dengan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, di pertanian itu kita punya limbah pertanian yang bisa dijadikan untuk pakan ternak.
2: Artanse juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa, kelompok tani, bumdes, hingga perangkat desa dari berbagai daerah. Hasil panen hidroponik yang melimpah dan sistem terpadu yang canggih ini menjadi magnet wisata baru. Kini Artanse berevolusi menjadi ruang kelas terbuka. Ratusan pengunjung dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk menyerap ilmu yang bermanfaat. Seperti rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Pagentan Banjarnegara. Siswa dari SMK tersebut, Zulfa Yulianti, mengaku datang untuk belajar. Dan mereka pulang dengan ilmu beserta pengalaman yang mengesankan.
4: Tempatnya bagus banget, sangat rekomendasi. Di sini juga selain kita berwisata, di sini kita juga bisa mempelajari banyak hal. Entah itu PATS juga ada di sini, biogas juga ada.
2: Agroeduwisata Artanse telah menjelma menjadi laboratorium hidup yang sempurna bagi para pelajar. Keberadaan wisata edukasi berbasis pertanian ini dapat menjadi alternatif destinasi sekaligus sarana pembelajaran bagi masyarakat.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Kebun Agro Eduwisata Artanse di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH, Rizal Irawan menegaskan, penanganan karhutlah dilakukan secara masif, bahkan penanganan karhutlah sampai melalui operasi darat dan udara. Adapun operasi darat, telah didukung ribuan personil gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara. Menurut Rizal, ada solusi dari hasil dari Ministerial Meeting dan Technical Working Group di Bali pada Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze.
5: Indonesia menyapa siang.
0: Anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Bambang Susatyo, mendukung gagasan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra yaitu gagasan mengenai pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Menurut Bamsud, regulasi khusus diperlukan untuk merespon bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang semakin berkembang dan melintasi berbagai sektor, mengingat aktivitas yang dapat mengancam kepentingan nasional kini tidak lagi terbatas pada operasi intelijen secara konvensional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan tentu dengan topik-topik perbincangan, juga informasi reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang nanti kami akan hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
6: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
7: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma. Anne Kusuma.
1: Ya, baik benar. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Di tempat ini tengah berlangsung penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang kembali dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan ini juga menjadi catatan sejarah baru di mana pada pembukaan maupun juga penutupan sama-sama dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga penutupan muktamar ke-35 NU ini sekaligus menjadi akhir dari rangkaian agenda besar organisasi Nahdlatul Ulama termasuk proses penetapan kepemimpinan BPNU untuk 5 tahun ke depan. Presiden tadi dalam sambutannya juga memberikan ucapan selamat kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin yang sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Abdi atau AHWA dalam sidang pleno muktamar ke-35 NU pada Senin pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden juga berharap bahwa kepemimpinan baru Nahdlatul Ulama ini di bawah kepemimpinan Gus Kikin bisa membawa perubahan untuk bangsa Indonesia menuju yang jauh lebih baik lagi. Gus Kikin juga sebelumnya memperoleh dukungan tertinggi dalam penjaringan calon ketua umum PBNU, di mana dari 552 pemilik suara, Gus Kikin memperoleh sebanyak 472 suara. Pendengar, hingga saat ini untuk suasana di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah juga masih berlangsung meriah setelah baru saja Bapak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan lokasi dan juga diiringi oleh para muktamirin menuju Stadion Merdeka Jombang. Dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Anne Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulungagung, Gatut Sunuwibowo dan ajudannya Dwi Yoga pada Jumat 4 September 2026 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya. Herol Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
2: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi yaitu terkait dengan dugaan pemerasan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk terdakwa mantan Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunuwibowo dan ajudannya Dwi Yoga akan dilakukan sidang perdana yaitu dengan agenda pembacaan dakwaan yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan pada persidangan perdana, JPU akan membacakan surat dakwaan, di mana dakwaan nanti akan memuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Adanya alat-alat canggih seperti sekarang tak lepas dari ide dan kreativitas penemunya. Di balik semua itu, yuk kenali beberapa penemuan penting berikut ini. Edward Jenner, penemu vaksin. Merupakan tokoh penemu dunia di bidang medis yang menemukan vaksin pada tahun 1796 untuk mengatasi cacar. Dan kini, vaksin terus dikembangkan sampai yang paling terakhir adalah vaksin COVID-19. William Morton, penemu anestesi. William Morton menemukan anestesi atau bius pada tahun 1846 dan hingga saat ini, anestesi masih terus dikembangkan untuk membantu meringankan rasa sakit saat dilakukan proses operasi. Louis Pasteur, penemu mikrobiologis. Louis Pasteur melakukan eksperimen dan menemukan organisme mikroskopis tertentu atau patogen pada tahun 1861. Cara ini pun membantu mencegah epidemi yang mengakibatkan ribuan orang meninggal akibat wabah penyakit menular. Alexander Fleming. Antibiotik yang kita minum saat ini ialah buah pemikiran dari seorang Alexander Fleming yang ia temukan pada tahun 1928. Hingga kini, antibiotik terus dikembangkan untuk melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang sudah ada.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Lintas Serui Sore, Pro 1 RRI Serui, yang berlangsung dari Pro 1 RRI Serui.

0: bisa bangun sendiri. Itu membutuhkan ada penyelenggaraan pemerintah yang menjawab.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia Serui kembali hadir menyampaikan penyampaian warta berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Menghadirkan informasi penting dan aktual di antaranya. Welem Bonai reses kedua di Yapen, serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil Pulau Mornabire. Saudara, dua topik berita utama ini akan kami warnai bersama berita-berita lainnya dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Simon Kayai, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, Welem Bonai reses kedua di Yapen, serap aspirasi masyarakat dan pemuda adat. Berikut laporan, Cindy Faidiban.
2: Anggota DPR Papua Welem Saman Bonai melaksanakan reses kedua di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti berbagai aspirasi keluhan serta pengaduan masyarakat khususnya pemuda adat terkait proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan reses tersebut merupakan bagian dari kewajiban anggota DPR Papua dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Dalam kegiatan tersebut, Welem Saman Bonai meminta pemuda adat di Kabupaten Kepulauan Yapen tetap mempertahankan jati diri sebagai bagian penting dalam menjaga melestarikan adat istiadat serta budaya yang dimiliki masing-masing suku. Welem Bonai mengatakan pemuda adat tidak hanya berperan dalam menjaga budaya, tetapi juga harus terlibat aktif dalam pembangunan di daerah.
0: Kita nggak bisa, pemerintah nggak bisa bangun sendiri. Dia membutuhkan adat. Kalau pemerintah yang menjalankan sendiri tanpa adat, dia akan mengalami suraman. Bagian itu juga kami coba untuk menjelaskan kepada masyarakat adat itu bersama. Mungkin juga ada kesulitan dari pemerintah daerah terjemahkan untuk kelembagaan adat.
2: Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu mendapat perhatian serius, terutama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung. Salah satu persoalan masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah tanah. Menurut Welem, persoalan tanah kerap menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan karena berkaitan erat dengan hak masyarakat adat serta keberadaan dewan adat di masing-masing wilayah itu.
0: Perencanaan itu, sistem perencanaan di Indonesia itu memang disebut dana lembaga adat. Ada lembaga adat dari Sabang sampai Merauke ini beda. Nah, kalau di Aceh, lembaga adatnya apa? Itu yang akan dipakai. Kalau dia misalnya bikin dana lembaga musyawarah adat, kebinekaan hancur sudah. Karena itu sebutannya lembaga adat. Kalau di Jogja,
2: Welem berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan di lembaga legislatif sehingga kebutuhan dasar masyarakat pembangunan infrastruktur serta pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat menjadi perhatian dan perencanaan pembangunan ke depan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar, 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mornabire. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
3: 5 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kelima orang tersebut ditemukan sekitar pukul 06.55 waktu Indonesia Timur. Awak KM Masih Rei yang sedang dalam pelayaran dari pelabuhan Feri Mokmer Biak menuju pelabuhan Samabusa Nabire. Berdasarkan pemberitahuan dalam berita acara dari Nakoda KM Masih Rei Taufik Effendi SE kepada Basarnas Serui, posisi penemuan kelima orang tersebut berada sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor. Kelima orang yang ditemukan masing-masing Bribda Valer Fredrik M. Ruansai, Bribda Melvin Alfius Manyani, Bribda Lamek Abon Malvin Yowei, dan Amsal Yowei. Sebelumnya, kelima orang tersebut dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada 23 Agustus 2026. Peristiwa tersebut kemudian memicu pencarian yang melibatkan aparat kepolisian Polres Waropen dan unsur terkait. Informasi mengenai penemuan kelima korban diterima setelah KM Masirei menemukan mereka di perairan sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Pencarian ini menjadi perkembangan penting setelah upaya pencarian dilakukan selama beberapa hari di wilayah perairan sekitar Waropen, Kepulauan Yapen, Biak, hingga Nabire. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Polres Waropen belum memberikan keterangan resmi secara langsung terkait kondisi kelima orang yang telah ditemukan tersebut. Namun informasi yang diperoleh RRI Serui dari pihak Polres Waropen menyebutkan Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto bersama personil Polres Waropen segera bertolak dari Kalisanggei Waropen menuju Nabire untuk menjemput kelima orang tersebut. Polres Waropen dijadwalkan melakukan penjemputan sekaligus memastikan kondisi kelima orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi mereka serta kronologi hingga dapat ditemukan masih menunggu keterangan resmi dari Polres Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Saudara, kita beralih pada informasi lainnya. Pendengar, Rian Hendrik serap aspirasi warga Roswari, soroti air bersih dan infrastruktur. Berikut Cindy Faidiban menurunkan laporannya.
2: Anggota DPRK Kepulauan Yapen Rian Hendrik melakukan pengawasan pelaksanaan program otonomi khusus sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Kampung Roswari Artanen Distrik Yapen Utara. Dalam kunjungan tersebut, Rian Hendrik menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang disampaikan warga. Salah satu program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Rian mengatakan pendamping program BPSS setelah hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pendampingan dan proses tindak lanjut program. Menurutnya program tersebut merupakan aspirasi yang diperjuangkan melalui Partai Nasdem sekaligus DPR RI termasuk melalui Robert Rowe dan Tony Tesar yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman kepada masyarakat. Selain program perumahan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi di kampung mulai dari fasilitas pendidikan anak usia dini, sarana pendidikan keagamaan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih. Salah seorang warga Roswari, Erman Koisiri, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Rian Hendrik. Ia berharap kehadiran wakil rakyat tersebut dapat membawa perubahan terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat. Warga juga menyampaikan kendala terkait bangunan balai desa yang saat difungsikan sebagai tempat kegiatan PAUD Manaji. Tenaga pengajar PAUD berharap pemerintah dapat menyediakan gedung khusus agar kegiatan belajar mengajar anak-anak dapat berlangsung lebih layak. Menanggapi hal tersebut, Rian mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada dinas terkait untuk nindaklanjuti. Semoga dinas terkait bisa menindaklanjuti nanti yang telah disampaikan. Rian juga meninjau bangunan rumah sekolah minggu yang baru dibangun. Dalam kunjungan tersebut ia melihat fasilitas pendukung seperti meja dan kursi bagi anak-anak masih belum tersedia. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih pada informasi yang terakhir. Saudara, masyarakat Imandua Serui meminta MRP perjuangkan hak orang asli Papua. Berikut laporan Agus Tanawani.
1: Minta bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah.
2: Masyarakat Kampung Imandua Distrik Kepen Selatan meminta Majelis Rakyat Papua MRP memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua OAP dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Sirilus Cemoman di Kampung Imandua Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat Thomas Banioni berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keperpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah itu fokusnya hanya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir yang telah menyelesaikan sudah mau skripsi, mau wisuda baru dapat bantuan. Sedangkan yang menjalani awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada yang mulia Bapak Nerte, Bapak Oma, nanti ini bisa diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di Jayapura dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa, itu usulan kami. Jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan mau sudah baru dapat bantuan 2 juta. Tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu, setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
2: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
3: Saya mau tambahkan mengenai beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan dalam arti pegawai negeri. Kadang anak-anak kami ingin melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa. Dalam hal ini dalam bentuk afirmasi, adit. Tetapi kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar PITES banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang. Yang lainnya itu hampir 2 orang. Memang hampir harus ada, tapi kalau boleh, tahun itu hampir jangan. Papua cuma dulu. Cuma itu udah pakai sifat, itu pada lagi sekolah. Kapan lagi, Bapak? Memang harus pagi, 100 itu di 80-nya Papua, 20. Ini ambil ke apa, non Papua, yang tadi mungkin ada ibu siapa, ketasi ada sentil itu, tapi izin, kalau boleh 1 tahun, khusus itu 100 desain itu Papua dulu. Kapan mertua menikmati kalau selalu bagi 2 terus?
2: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Sirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandua merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Sirilus Cemoman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
4: Melalui penjaringan aspirasi di Kampung Imandua, hari ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga mewakili pemuda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai Majelis Rakyat Papua terkhususnya akan kami sampaikan hal ini kepada gubernur dan juga kepada bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
2: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.

Demikian pendengar dengan laporan dari rekan Agus Tanawani tadi, sekaligus menjadi penuntas kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Mewakili tim yang bertugas sore ini, saya Simon Kayai dan di balik kaca Bung Anas Hafid mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.
1: Baik, saudara pendengar, kembali masih bersama program 1 RRI Serui. Dan demikian rangkaian hiburan musik dangdut yang telah hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Harapan kami semoga Anda terhibur selalu via udara. Menemani ruang dengar Anda, rangkaian informasi seputar UMKM akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan juga tak lupa deretan hiburan musik masih akan terus kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya.
3: Saya kopi hitam ya, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, pergi sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
7: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
6: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
7: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia jaya.
6: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, pukul 17.15 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masato RRI Serui. Informasi seputar Festival Danau Sentani dianggap belum memberi dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Ya, pendengar dari Jayapura, tepatnya dari Sentani, Wakil Ketua Yayasan Pasar Mama Papua Nurama Yarinap mengkritik pelaksanaan hari pertama Festival Danau Sentani atau FDS ke-15. Ia menilai event itu belum memberikan dampak ekonomi bagi Mama Papua yang mengikuti pameran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ya, Yarinap mengatakan kehadiran pejabat dalam pembentukan festival seharusnya tidak hanya sebatas berkeliling melihat-lihat stan UMKM, namun perlu berinteraksi langsung dengan mama-mama pelaku usaha dan membeli produk yang mereka jual. Karena menurutnya, pejabat yang berkunjung ke stan UMKM seharusnya berhenti dan bertanya mengenai produk yang dijual, termasuk proses pembuatannya. Nah, interaksi ini dinilai penting karena untuk memberikan penghargaan kepada mama-mama yang telah membawa hasil karya mereka ke festival. Dan ia juga mengatakan kehadiran UMKM dalam festival seharusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat. Iya, pendengar, Yarinap juga mempertanyakan kebijakan pembebanan biaya stan kepada mama-mama Papua yang mana para pelaku UMKM harus membayar biaya untuk mengikuti festival sementara mereka belum mengetahui apakah produk yang dibawa akan terjual. Nah, untuk itu ia berharap pada penyelenggaraan festival ataupun kegiatan serupa di masa mendatang, mama-mama Papua tidak lagi dibebani biaya stan. Iya, Yarinap juga mengatakan Yayasan Pasar Mama Papua selama ini merangkul pelaku UMKM dan mama-mama Papua dari berbagai wilayah dan berharap pada FDS atau Festival Danau Sentani dapat menjadi ruang yang benar-benar membuka akses pasar bagi produk mereka. Nah, ia juga berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan tidak berhenti pada seremoni pembukaan. Ya, keluhan serupa disampaikan juga oleh Paulina Wow, salah satu peserta UMKM asal wilayah Griminawa, Distrik Nimboran. Yang mana ia mengatakan, kehadiran Gubernur Papua Matius Derek Fakiri pada pembukaan FDS ke-15 belum memberikan dampak ekonomi langsung kepada mama-mama Papua yang berjualan di stan. Dan menurut Wow, Gubernur dan rombongan seharusnya masuk ke setiap stan UMKM, lalu berinteraksi dengan mama-mama dan juga membeli produk yang mereka jual. Wow juga mengatakan pembelian satu atau dua produk oleh pejabat sudah cukup membuat mama-mama merasa dihargai, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan mereka.

Dania juga mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat mama-mama belum mendapatkan pendapatan dari penjualan produk pada hari pertama. Dan produk yang dijual WOW dan mama-mama lainnya antara lain ada Noken, Tusukonde, juga Bando, serta produk kerajinan berbahan benang, kulit kayu, dan bahan alami lainnya. Ia juga menjelaskan sejumlah Noken dibuat dari bahan alam seperti pucuk sagu, kulit semang perahu, dan mahkota dewa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan masih seputar informasi UMKM yang dilansir dari laman rri.co.id, tepatnya dari Jayapura, yang mana UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menorehkan prestasi pada Ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 di Jakarta. Ya, salah satu capaian datang dari Ajang Cangkir Barista 2026, dan dari 2.736 peserta secara nasional, dua barista asal Papua yaitu Muhammad Amin Rais Wanggai dan Kevin Adrian Luarmase berhasil masuk 24 besar nasional. Muhammad Amin Rais Wanggai kemudian meraih juara harapan 3 Cangkir Barista, dan Cangkir Barista ini merupakan program pengembangan wirausaha kopi melalui peningkatan kompetisi, sertifikasi nasional, dan pendampingan usaha bagi barista. Selain sektor kopi, UMKM binaan Bank Indonesia Papua juga mengikuti bisnis matching dengan calon pembeli dari Jepang, Malaysia, Medan, dan Tiongkok. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, KKI 2026 menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Ya, hingga 22 Agustus 2026, KKI mencatat penjualan sementara 144,2 miliar rupiah atau meningkat 46% dibandingkan capaian 2025. Untuk bisnis matching ekspor mencapai 169,9 miliar rupiah dengan melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Sementara bisnis matching pembiayaan mencapai 285 miliar rupiah. Iya, KKI 2026 ini dikatakan oleh Aida bahwa melibatkan lebih dari 1.860 UMKM dari seluruh Indonesia dan hampir 560 UMKM mengikuti kegiatan secara luring dengan menampilkan berbagai produk mulai dari wastra ready to wear, makanan dan juga minuman, home decor hingga karya kreatif generasi muda. Aida juga mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan ekosistem yang berkelanjutan agar pelaku usaha dapat terus bertumbuh, tangguh, dan berdaya saing. Bank Indonesia termasuk KPW BI Provinsi Papua akan terus mendorong peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, inovasi serta digitalisasi. Untuk itu, Aida memesan bahwa cintai, bangga, dan pakai produk UMKM Indonesia, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi UMKM Indonesia menjadi tuan rumah produk Indonesia? Yaitu informasi yang dilansir oleh laman rri.co.id, tepatnya dari Jayapura, terkait dengan UMKM binaan BI Papua torehkan prestasi di KKI 2026.

Ya, informasi yang berikut datangnya dari, ya masih dari Jayapura, terkait dengan Gubernur Matius De Fakiri, Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta PT Bank Pembangunan Daerah Papua mempercepat transformasi digital dengan memastikan layanan perbankan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Yang mana menurut Matius, perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat menuntut Bank Papua untuk terus melakukan inovasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa juga pentingnya pemerataan akses dan kemajuan teknologi perbankan agar tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Ia pun menambahkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, pesisir, kepulauan hingga perbatasan juga harus memperoleh layanan perbankan yang berkualitas. Ia pun menambahkan bahwa untuk itu Bank Papua memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di tanah Papua. Dan sebagai bank pembangunan daerah, Bank Papua tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki peran dalam memperluas akses ekonomi dan mendukung aktivitas masyarakat. Ia juga menjelaskan, selain digitalisasi, pihaknya juga meminta Bank Papua untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan, dan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif. Dan sebelumnya, Gubernur Matius De Fakiri mengakhiri rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB Bank Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ya, pengarut informasi terkait dengan Gubernur Papua tidak meminta digitalisasi Bank Papua untuk menjangkau daerah 3T.

Saudara pendengar, 45 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan menemani kebersamaan kita ke ruang dengar Anda. Rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita juga di sore hari ini. Jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Demikian telah kita ikuti azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya dan dua tembang berturut-turut telah menemani ruang dengar Anda, semoga terhibur via udara dan mengantarkan kita di 30 menit sudah kita lalui dari pukul 18. Ya, menemani kebersamaan kita dalam ruang kisah inspiratif dari Pro 1 RRI Serui ya, monolog kisah inspiratif. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan Freeport Indonesia dan Tempo Institute. Pilih 6 jurnalis Timika Nabire untuk mengikuti fellowship profil inspiratif Papua. Pendengar, PT Freeport Indonesia atau PT FI bersama Tempo Institute memilih 6 jurnalis dari Timika dan Nabire untuk mengikuti program fellowship penulisan profil sosok inspiratif Papua. Keenam jurnalis tersebut merupakan pemenang lomba penulisan profil inspiratif Papua yang diumumkan dalam malam inaugurasi jurnalis Timika dan Nabire Papua Tengah di Hotel Horizon Diana pada Jumat 28 Agustus 2026. Ya, tiga jurnalis dari Timika yang terpilih adalah Linda Bubun Langi dari porospapua.com sebagai juara pertama, juga untuk juara kedua ada Mauretius ML Sadipun dari Timika Express sebagai juara kedua dan Lydia Denotan dari timikabisnis.com sebagai juara ketiga. Sedangkan dari Nabire, sementara dari Nabire juara pertama diraih oleh Joyce Javetin JR dari nabirenews.com. Juara kedua Arnold Paulus Sudila dari RRI Nabire. Dan juara ketiga Siti Hawa dari Nabire Net. Malam inaugurasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pengembangan kapasitas jurnalis di Papua Tengah. Dan program ini diawali dengan pelatihan penulisan feature dan dilanjutkan dengan lomba menulis profil sosok inspiratif Papua. Sebanyak 27 jurnalis mengikuti lomba tersebut terdiri dari 14 jurnalis dari Timika dan 13 jurnalis dari Nabire. Para peserta mengangkat kisah sosok inspiratif yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari dan sosok yang diangkat dalam karya peserta beragam, mulai dari tukang sayur, guru, dokter, pengrajin, hingga seniman. Direktur Eksekutif Tempo Institute Karis Tajudin mengatakan karya para peserta menunjukkan bahwa kisah inspiratif tidak selalu berasal dari tokoh besar. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang terdiri dari Katri Krisnati, Vice President Corporate Komunikasi PT Freeport Indonesia, Philippus Parera, dan Dimas Ibrahim yang sebelumnya menjadi tutor dalam pelatihan. Ya, dalam menentukan pemenang, Dewan Juri mempertimbangkan sejumlah aspek antara lain ketepatan angle, juga ada kekuatan judul, tata bahasa, originalitas dan juga kedalaman nilai human interest serta dampak atau impact dari karya. Ya, keenam pemenang selanjutnya akan mengikuti program fellowship selama 2 bulan dan masing-masing jurnalis akan menulis 4 profil tambahan mengenai sosok inspiratif dari Papua. Para peserta juga akan mendapatkan dukungan dana liputan untuk menunjang proses peliputan di lapangan. Serta karya-karya tersebut nantinya direncanakan dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku digital agar kisah-kisah inspiratif dari Papua dapat menjangkau pembaca yang lebih luas. Program fellowship dibuka secara simbolis melalui pemukulan tifa oleh eksternal komunikasi manajer corporate komunikasi PT FI Desi Saputra dan CEO Tempo Digital sekaligus Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia, Wahyu Diatmatika. Prosesi tersebut menandai dimulainya rangkaian liputan lanjutan bagi keenam jurnalis terpilih. Desi mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas jurnalis sekaligus upaya memperkuat ekosistem informasi berkualitas di Papua Tengah. Ia pun juga menyampaikan selamat kepada keenam penerima fellowship
dan berharap mereka terus menghasilkan karya jurnalistik berkualitas dengan tetap berpegang pada fakta. Ya, malam inaugurasi juga diisi dengan paparan mengenai masa depan jurnalis di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pembaca. Dan Wahyu Diatmatika memaparkan perubahan pola konsumsi berita, terutama di kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Dalam paparannya, Wahyu mengutip data riset MDF dan MDIF yang menunjukkan anak muda berusia di bawah 25 tahun cenderung tidak secara aktif mencari berita. Mereka lebih sering menemukan berita ketika sedang berselancar di media sosial. Wahyu menyebut sekitar 15% responden rutin mengikuti berita, 14% mengakses berita melalui situs web, sedangkan 40% memperoleh berita melalui media sosial. Nah, dari perubahan pola konsumsi tersebut turut berdampak terhadap lalu lintas situs media. Wahyu menyebut trafik ke situs Tempo turun hingga 40% dalam 2 tahun terakhir, dan salah satunya dipengaruhi perubahan Google yang semakin banyak menampilkan ringkasan informasi langsung pada halaman pencarian. Dan menurut Wahyu juga, perubahan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi jurnalis dan media untuk beradaptasi. Nah, untuk itu ia mengingatkan jurnalis agar tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi serta menggali konteks di baliknya. Wahyu juga menilai 3 anggapan yang selama ini berkembang perlu dilihat kembali, yakni anak muda tidak menyukai berita, tidak mau membayar berita, dan kreator konten merupakan pesaing jurnalis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, 48 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini dan informasi berikut kami hadirkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular AIDS, tuberkulosis, malaria, dan juga kusta. Edukasi kesehatan menjadi salah satu langkah yang dilakukan dengan melibatkan gereja, tokoh agama, serta masyarakat.

Mendengar upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi kesehatan bagi warga jemaat GKI Peniel Turu pada Minggu 30 Agustus 2026 yang dilaksanakan seusai ibadah di gedung gereja GKI Peniel Turu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari Ketua Jemaat GKI Peniel Turu, Pendeta Novela M. Karet, bersama majelis dan juga seluruh warga jemaat. Hadir dalam kegiatan itu Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifrianus Justus Mambai, didampingi istri Nyonya Rosita Mambai, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, bersama jajaran.

Ya, yang mana dalam arahannya PJ Sekda Cifrianus Justus Mambai mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim sekaligus memperkuat perhatian terhadap penyakit menular yang masuk dalam kategori ATMK. Menurutnya, penanganan AIDS, tuberkulosis, malaria, dan kusta tidak dapat hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan, namun dibutuhkan keterlibatan pemerintah, gereja, tokoh masyarakat, dan seluruh warga. Ia pun menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa malu untuk memeriksa kondisi kesehatan maupun menjalani pengobatan. Pemerintah daerah lanjutnya terus mendorong agar masyarakat lebih terbuka terhadap informasi kesehatan dan tidak mengabaikan gejala penyakit yang dialami.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, memaparkan data perkembangan kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut, yang mana data yang disampaikan dihimpun dari 17 puskesmas yang berada di 17 distrik, 5 kelurahan, dan 160 kampung, serta RSUD Serui.

Dan berdasarkan data yang dipaparkan dan disebut sebagai pembaruan per 31 Juni 2026, jumlah kasus positif HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 3.211 kasus. Nah, angka tersebut menurut Karolis menempatkan Kabupaten Kepulauan Yapen pada posisi keempat tertinggi di antara 9 kabupaten kota di Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 491 orang dilaporkan telah meninggal dunia, sementara 2.720 masih hidup. Dan untuk penanganan tersebut, medis sebanyak 1.517 pasien telah mendapatkan pengobatan ARV, sedangkan 1.203 pasien belum mendapatkan pengobatan. Ya, data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus memperluas edukasi, pemeriksaan, pendampingan, serta akses pengobatan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan tim berharap tim mempercepatan penanganan ATMK yang dibentuk pemerintah daerah dan diketuai langsung oleh Sekda dapat memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinergi tersebut diharapkan berjalan mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh agama hingga masyarakat. Ya, keterlibatan gereja dinilai penting karena memiliki kedekatan langsung dengan warga dan jemaat sehingga pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah diterima oleh masyarakat. Warga juga diimbau untuk tidak takut apapun ataupun malu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan pemeriksaan secara dini serta mengikuti pengobatan sesuai anjuran tenaga medis. Ya, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan penanganan ATMK membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan kolaborasi pemerintah, juga tenaga kesehatan maupun gereja dan masyarakat, upaya menekankan penyebaran penyakit di Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan kasus HIV/AIDS Yapen tembus 3211 dan Pemkab libatkan gereja tangani ATMK atau AIDS, tuberkulosis, juga ada malaria dan kusta.

Saudara pendengar, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan menemani kebersamaan kita satu nomor lagu kembali kami akan hadirkan. Menemani ruang dengar saudara menantikan saatnya disampaikan warta berita Gema Papua yang disiarkan secara sentral atau secara langsung dari Korwil Nusantara 1 Papua. Edisi hari ini 31 Agustus 2026.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ada Teluk Cendrawasih punyanya Nanaku Group yang sudah di cover ya dalam musik reggae mix Papua, yang sudah hadir menemani kebersamaan kita, semoga terhibur via udara. Selanjutnya dari Jalan Patimura, Pro 1 RRI Serui akan bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Papua mengikuti rangkaian informasi Warta Berita Gema Papua dengan RRI Pelaksana dari RRI Biak pada edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Gema Papua, edisi Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Masyarakat Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, meminta Majelis Rakyat Papua, MRP, memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua, OAP, dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
1: Masyarakat Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan, meminta Majelis Rakyat Papua, MRP, memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua, OAP, dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua, Pokja Adat, Sirilus Cemoman, di Kampung Imandoa, Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat, Thomas Banioni, berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keperpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah itu fokusnya hanya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir, yang telah menyelesaikan, sudah mau skripsi, mau wisuda, baru dapat bantuan. Sedangkan yang menjalani awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada Yang Mulia Bapak MRT, Bapak Noman, nanti ini bisa diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di Jayapura dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa, itu usulan kami. Jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan mau sudah baru dapat bantuan 2 juta, tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
1: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
3: Saya mau tambahkan mengenai beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan, dalam arti pegawai negeri, kadang anak-anak kami ingin melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa dalam hal ini dalam bentuk afirmasi adit, tetapi kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar pergi tes banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang, yang lainnya itu hampir 2 orang. Memang hampir harus ada, tapi kalau boleh, tahun itu hampir jangan Papua cuma dulu, cuma itu udah pakai sekatan itu pada lagi sekolah. Kapan lagi Bapak? Memang harus pagi. 100 itu 80-nya Papua, 20. Ini ambil ke Paluan Papua yang tadi mungkin ada ibu saya pakai kasih ada sentil itu, tapi izin kalau boleh 1 tahun khusus itu 100 persen itu Papua dulu. Kapan mertua menikmati kalau bagi-bagi dua terus?
1: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Cirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandoa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Cirilus Moman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
4: Melalui penjaringan aspirasi di Kampung Imandoa, hari ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khusus masyarakat Mendoa dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga wakil pemuda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai pemerintah atau Majelis Rakyat Papua khususnya akan kami sampaikan hal ini kepada gubernur dan juga kepada bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
1: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pencegahan stunting membutuhkan bukan sekedar penyampaian informasi kesehatan, namun kemampuan komunikasi yang tepat, dorong perubahan perilaku masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febriana RRI Nabire.
5: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar PASTI Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia Yesi Maria mengatakan, pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
6: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
5: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader Posyandu Anggrek Kampung Air Mandi di Kabupaten Nabire, Orpa Simopiarev mengungkapkan, pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
7: Iya, kalau stunting ketika kita menjelaskan kepada ibu dari atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, ah kami kayak orang kesehatan saja. Seperti itu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting itu, kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
5: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Ani Karlina, RRI Jayapura.
8: Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
9: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kami namai Wampilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
8: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
10: Tadi kita sudah diskusi, dan orang tua bilang kita sambut. Misalnya, diwakili mereka sih, Mas, bacaan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, dan juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya, semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda jauh-jauh.
8: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan.
0: Institut Cinta Tanah Air, Incita Biak Numfor, melaksanakan yudisium 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama tahun akademik 2025-2026. Yudisium tersebut perdana setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
11: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Incita karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor Incita Biak Muslim Labuun mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan Incita dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum.
12: Sampai itu baru 1 tahun, ya. Sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih Incita ke apa istilah Incita. Hari ini jebolan Incita ini sudah masuk angkatan pertama, itu berjumlah mahasiswa yang yudisium hari ini 2025-2026 itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80, sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali karena ini alumni pertama Incita. Semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya di perguruan tinggi.
11: Ia menyebut saat ini Incita telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar berpendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi Incita dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
13: Tadi, tetapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan diwisudakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Kabupaten Biak Numfor.
11: Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
0: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
14: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi yang dihadirkan dari RRI Biak yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua dalam Warta Berita Agama Papua edisi hari ini 31 Agustus 2026. Semoga informasi tadi dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, 30 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Ya, ke ruang dengar saudara, kembali rangkaian hiburan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani menemani kebersamaan kita dalam ruang acara Mimbar Agama. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu religi dari album Religi Kristiani menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami sudahi saja rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani yang telah hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Semoga terhibur selalu via udara. Ya, tanda waktu di ruang kerja kami menunjukkan pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk lintas suri malam hingga pukul 24.00, kembali rekan saya Marie Antoinette akan menemani ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti, masih pada edisi hari ini, 31 Agustus 2026. Selamat malam dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi malam ini bersama Pro 1. Selamat malam dan selamat bergabung juga bagi Anda yang baru saja bergabung di 96,4 MHz. Dan pendengar, kita sudah berada di edisi terakhir ya, di bulan Agustus, tepatnya di penanggalan 31 Agustus 2026. Dan kita sudah berada di jam 8 lebihnya 20 menit. Dan pendengar, tentunya saya Maria Antoinette bersama Anda hingga kebersamaan kita ditutup siar, tepatnya di jam 24.00 atau jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Ya, jalang kebersamaan kita di edisi malam Lintas Serui Malam Pro 1 Serui. Tentunya sajian musik hiburan dan juga informasi-informasi terupdate untuk Anda. Ya, tentunya dari pagi tadi, jelang siang, sore hingga malam ini, mudah-mudahan apa yang dikerjakan, dilalui, berjalan lancar, sesuai yang diinginkan, dan tentunya sukses ya. Ya, dan tidak terasa juga kita sudah di penghujung bulan ya, di bulan Agustus, dan besok sudah memasuki di bulan ke-9 ya, di bulan September. Ya, tentunya banyak hal yang nantinya akan dikerjakan, dilalui di bulan ke-9. Mudah-mudahan lebih mantap lagi, lebih semangat dan juga sukses untuk Anda. Pendengar, kita hadirkan juga untuk malam ini drama radio yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Untuk itu, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam, Pak Petrus. Masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang.
1: Pendaftaran ditutup, Kakak Meike.
2: Ah! Jam berapa?
1: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Tolong saya, Pak.
0: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang satu menit begitu berharga, sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok Bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya satu menit, Yonas.
1: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
2: Drama radio, waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

0: Yonas, Yonas, sudah pagi nih, bangun sudah?
1: Ya kakak, saya sudah bangun.
0: Sudah bangun dari mana? Dari tadi kakak panggil kok tak muncul.
1: Aduh, masih pagi nih kakak, sabar tuh.
0: Itu saya cukup punya alasan.
1: Ay, masih pagi lagi kakak sudah marah-marah.
0: Kakak tak marah kok Yonas.
1: Ah, sudah kakak Miki, sudah jam berapa sekarang kak?
0: Jam 6 lewat.
1: Ay, ini masih pagi kakak Miki.
0: Masih pagi kau bilang. Hari ini kau ada urusan ke sekolah. Jangan sampai kau lupa Yonas.
1: Kalau soal itu saya ingat kakak Miki. Tenang saja, jangan khawatir.
0: Terus, berkas pendaftaran beasiswa kau sudah lengkapi kah?
1: Belum semua kakak Miki.
0: Kenapa Yonas?
1: Aduh, nanti saya lengkapi kakak Miki, aman.
0: Nanti, aman, beres. Ternyata telah selesai juga.
1: Ah kakak, terlalu serius sekali kak. Santai saja. Kakak, batas pendaftaran sampai besok.
0: Kakak hanya bisa berharap kau telah kehilangan kesempatan untuk dapat beasiswa, Yonas.
1: Saya mengerti apa yang kakak maksud, tenang saja. Besok pasti beres kakak Miki.

0: Yonas.
1: Ya Pak Guru, ada apa?
0: Kok mari sini?
1: Ada apa Pak Petrus?
0: Mana berkas program pendidikan? Kok sudah uruskah belum ini Yonas?
1: Aduh, Pak Guru nih sama saja dengan kami. Oh itu, sebenarnya saya sudah urus, tapi belum lengkap semua Pak Petrus.
0: Yonas, kau tahu batas akhir pendaftaran kapan?
1: Besok malam Pak Petrus, masih ada waktu tuh, nanti saja.
0: Nanti saja kau bilang. Kau tahu kah tidak, besok malam jam berapa penutupan pendaftaran?
1: Jam 00 Pak Petrus, masih ada waktu tuh.
0: Masih ada waktu kau bilang. Kau tahu kenapa saya terus kasih ingat kau untuk segera daftar?
1: Iya, karena Bapak mau saya berhasil toh, Pak Petrus.
0: Kau betul, Yonas. Saya tahu kau punya kemampuan untuk dapat beasiswa itu. Tapi kalau kau tidak disiplin waktu, kau pasti kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kau punya pendidikan. Kau pahamkah tidak, Yonas?
1: Iya, Pak Petrus. Saya janji, tidak akan kecewakan Pak Petrus dan Kakak Meike.
0: Saya pegang kau pun kata-kata ini, Yonas.
1: Siap, Pak Petrus. Santai saja, masih ada waktu tuh.

0: Jasa ada, kartu keluarga ada, foto,
1: foto di mana? Aduh, foto.
2: Yonas, kok kenapa berteriak?
1: Kakak, foto terada nih kakak Miki, tolong kak.
2: Ih, kok dari tadi kemana Yonas, sampai kok terurus?
1: Bagaimana, saya kira foto masih ada dalam tas kakak. Bagaimana nih, kakak Miki bantu saya dulu.
2: Besok saja Yona, sudah larut malam ini. Terada tukang foto yang buka lagi.
1: Tidak bisa kakak, batas kirim cuma malam ini. Tolong saya dulu kakak Miki, bagaimana ini?
2: Kenapa kok baru sibuk sekarang Yonas?
1: Sekira masih ada waktu kakak Miki. Aduh, sudah mau jam 12 lagi nih kakak. Sudah ada waktu lagi nih.

0: Yonas.
1: Sudah. Saya sudah dapat foto nih kakak. Duh, syukur lagi. Saya kirim yang di ponsel saja kakak. Aduh, tidak. Ah, tidak. Tidak mungkin, masih ada waktu. Ayo kirim lagi.
0: Yonas, ada apa kak?
1: Tidak kakak. Ah.
0: Yonas, coba baca notifikasi di handphone itu. Ada informasi apa kak?

0: Pendaftaran ditutup kakak Meike.
1: Ah! Jam berapa?
0: Ini tidak mungkin, sistem pasti error. Kakak, seharusnya saya punya berkas aman. Kakak lihat ini.
1: Tapi kau bilang masih ada waktu, Yonas.
0: Iya kakak, hanya 7 menit ini kakak. Kakak Meike, stop sudah. Jangan mulai lagi.
1: Yonas, memang waktunya sudah selesai.
0: Sudah kakak Meike, saya harus bicara dengan Pak Petrus malam ini juga.
1: Tapi untuk apa, Yonas? Ini sudah larut malam. Pak Petrus pasti sudah istirahat, Yonas.
0: Pokoknya saya mau minta bantuan ke Pak Petrus, kakak Meike.
1: Minta bantuan apa lagi, Yonas? Yang jelas sistem pendaftaran tidak bisa tong buka lagi.
0: Sudah, kakak Meike, jangan halangi saya.
1: Ternyata apa yang kakak takutkan selama ini terjadi juga, toh, Yonas? Kok selalu bermain-main dengan waktu?
0: Saya tidak tahu akan seperti begini jadinya.
1: Itu masalahnya, Yonas. Kau selalu anggap waktu tidak ada harganya. Sekarang kau lihat apa yang terjadi.
0: Sudah cukup, kakak Meike. Sudah. Cukup sudah.
1: Yonas, tunggu. Hei.

0: Selamat pagi, Pak Petrus. Permisi.
1: Yonas, kenapa kau punya muka pucat begitu? Kau sakit kah? Atau kau begadang malam ini?
0: Pak Petrus, tolong saya, Kang.
1: Tolong apa, Yonas? Kau ada masalah apa ini? Ayo sini cerita.
0: Tolong saya untuk dapat kesempatan beasiswa pendidikan, Pak Petrus.
1: Kau sudah daftar tuh? Atau?
0: Saya terlambat 7 menit, Pak Petrus.
1: Aduh, sistem tidak bisa kompromi dengan 7 menit itu, Yonas.
0: Tapi Pak Petrus, tidak bisa dibuka lagi, kah? Coba dulu.
1: Sutra bisa, Yonas. Kau egois sekali nih.
0: Pak Petrus, tolong saya, kah? Pak Petrus, tolong.
1: Yonas, aturan itu dibuat bukan hanya untuk kau.
0: Pak Petrus, saya tidak punya masa depan lagi nih. Tolong saya, kah?
1: Yonas, Yonas. Nasi sudah jadi bubur. Baru kau sadar kau punya masa depan.
0: Tapi bagaimana kalau pakai cara lain?
1: Kau maksud cara lain apa, Yonas? Hah?
0: Ini ada sedikit, Pak Petrus.
1: Yonas, sebagai guru saya bisa bantu kau capai kau punya cita-cita. Tapi bukan lewat sogokan seperti ini. Ini, ambil kupu uang ini.
0: Pak Petrus, tolong. Kasih waktu 1 menit saja untuk saya. Tolong saya, Pak.
1: Kemarin banyak waktu kau sia-siakan. Sekarang 1 menit begitu berharga sampai kau bisa lakukan hal yang tidak seharusnya, Yonas. Kau sogok bapak. Bapak tahu kau punya banyak uang. Tapi sayangnya waktu tidak bisa dibeli walaupun hanya 1 menit, Yonas.
0: Saya memang salah, Pak Petrus. Tapi tolong saya, kali ini saja. Kasih saya kesempatan lagi.
1: Bapak mengerti kau kecewa karena terlambat daftar. Tapi kau harus belajar terima konsekuensinya, Yonas.
0: Tapi saya harus bagaimana, Pak Petrus? Kakamiki pasti kecewa dengan saya.
1: Yonas, setelah semua yang terjadi, kau harus belajar untuk menerima akibat dari kau punya kelalaian.
0: Pak Petrus tidak mengerti apa yang saya rasakan dan saya alami sekarang.
1: Yonas, Bapak mengerti apa yang kau alami saat ini. Hanya karena takut gagal, anak secerdas kau nekat melakukan hal yang salah. Kenapa kah, Yonas?
0: Saya tidak sanggup buat kakak Meke kecewa nih. Karena selama ini kakak Meke sudah banyak berkorban buat saya.
1: Seandainya kau dapat kesempatan lagi dari hasil sogok, mungkin kakak Meke akan senang karena kau berhasil dapat beasiswa. Tapi kebenaran suatu saat akan muncul dan itu akan lebih menyakitkan buat kakak Meke, Yonas.
0: Terus, saya harus bagaimana, Pak Petrus? Tolong saya dulu.
1: Sampaikan terus terang kalau kau gagal dapat beasiswa. Dan ini, ambil kau punya uang ini.
0: Pak Petrus.
1: Sudah, Yonas. Kau pulang saja, Yonas.

0: Yonas kok sudah pulang?
1: Kakak Miki, saya minta maaf.
0: Yonas, kakak mengerti apa yang kau alami. Tong tidak bisa balikan waktu walaupun hanya satu menit. Harusnya kau sadar sebelum abaikan waktu.
1: Aduh, kakak minta maaf. Ini kakak kau buang tadi.
0: Jadi kau ambil uang ini diam-diam dan pergi ke Pak Petrus? Untuk apa, Yonas?
1: Beli itu waktu pendaftaran, kakak.
0: Apa? Beli waktu? Kok kenapa ini, Yonas? Aduh, jadi kau harap Pak Petrus akan bantu kau untuk buka kembali portal pendaftaran beasiswa, begitu kah?
1: Iya, kakak. Ternyata tidak bisa, kakak.
0: Yonas, orang yang tidak sekolah juga tahu kalau waktu tidak bisa disogok dengan uang. Tapi kenapa kau nekat seperti ini, Yonas?
1: Cukup, kakak. Saya minta maaf, saya salah. Selama ini saya tidak menghargai waktu. Saya pikir semua hal yang gampang dan pasti mudah buat saya, ternyata saya keliru.
0: Sampai kau nekat sogok Pak Petrus? Yonas, mau taruh di mana muka kakak ini, Yonas?
1: Saya minta maaf, kakak. Saya gagal penuhi janji.
0: Lebih baik kau berhenti sekolah sudah, daripada kau dapat beasiswa dengan cara yang tidak benar, Yonas.
1: Kakak, saya minta maaf, kakak. Ampun sekali, kakak. Saya minta maaf sekali.
0: Kau harus terima semua konsekuensi dari apa yang kau buat, Yonas. Kau bermain dengan waktu, maka kau kehilangan kesempatan berharga.
1: Tapi kesempatan itu masih bisa datang lagi, kakak.
0: Kakak tidak tahu, Yonas.

0: Pak Petrus, selamat sore.
1: Eh, Yonas, kok datang lagi?
0: Iya, Pak Guru, saya mau minta maaf, Pak Guru.
1: Minta maaf soal apa, Yonas?
0: Soal amplop waktu itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak marah, Yonas, soal amplop itu.
0: Saya malu sekali sudah anggap remeh soal integritas Bapak sebagai guru.
1: Kalau kau masih bisa rasa malu karena melakukan kesalahan, berarti kau punya hati belum mati, Yonas.
0: Kalau begitu saya masih punya kesempatan lagi kah, Pak Guru?
1: Masih, Yonas.
0: Tapi program itu lagi kah, Pak Petrus?
1: Bukan, Yonas. Tapi ada seleksi program yang lain untuk bulan depan.
0: Saya bisa daftar kah, Pak Petrus?
1: Oh iya, bisa. Kalau kau memenuhi syarat.
0: Saya akan lakukan itu, Pak Petrus.
1: Saya tidak mau dengar janji, Yonas.
0: Lalu?
1: Kau buktikan, toh.
0: Terima kasih, Pak Petrus. Mau kasih saya kesempatan kedua.
1: Kesempatan kedua bukan berarti kesalahan pertama dihapus, Yonas.
0: Maksud Pak Petrus?
1: Kesempatan kedua berarti kau diberi kesempatan untuk memperbaiki kau punya diri, Yonas. Kau harus ingat itu.
0: Jadi, saya harus mulai dari nol?
1: Tidak, Yonas.
0: Lalu, apa, Pak Guru?
1: Kau harus mulai dari kau punya pengalaman, Yonas.
0: Pak Petrus, kalau waktu bisa kembali, saya mau ulang malam itu, Pak Petrus.
1: Semua orang juga pernah mengatakan itu, Yonas.
0: Kalau begitu, kenapa waktu tidak bisa kembali?
1: Karena waktu tidak bisa dibeli kembali. Manusia tidak akan pernah belajar untuk menghargai waktu.
0: Lalu, saya harus buat apa sekarang ini?
1: Gunakan kau punya waktu sebaik mungkin, Yonas.
0: Untuk apa lagi, Pak Petrus?
1: Untuk membuktikan bahwa 7 menit itu tidak menentukan kau punya hidup seluruhnya. Tapi, kau punya pilihan setelah 7 menit itu yang akan menentukan siapa kau sebenarnya.
0: Uang bisa dicari, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu
1: tidak bisa disogok, Yonas.

0: Yonas.
1: Saya sudah bangun, kakak.
0: Masih pagi sekali nih, Yonas. Kok sudah bangun, kak?
1: Saya mau ke sekolah, kakak Meike.
0: Tapi kok belum sarapan? Terus terlalu pagi kok pergi ke sekolah sekarang, Yonas?
1: Iya, kakak. Sengaja lebih awal, kakak.
0: Oh, kok takut terlambat, kak?
1: Dulu saya pernah terlambat 7 menit. Akhirnya saya gagal mendapatkan kesempatan punya pendidikan yang baik. Tapi sekarang saya tidak mau kehilangan kesempatan berharga berikutnya.
0: Nah, setiap detik itu berharga karena waktu dan kesempatan tidak bisa kembali lagi.
1: Kakak Meike, Yonas mau bilang.
0: Mau bilang apa, Yonas?
1: Terima kasih karena kakak tidak menyerah, sadarkan Yonas untuk semua kesalahan yang Yonas buat.
0: Jangan terima kasih buat kakak.
1: Maksud kakak Meike?
0: Iya, kau harus buktikan bahwa setiap detik waktu itu berharga dan tidak boleh disia-siakan, Yonas.
2: Siap, komandan.
3: Ilmu bisa dikejar, kesempatan bisa diperjuangkan, tetapi waktu tidak bisa disogok. Demikian drama radio. Waktu tidak bisa disogok. Produksi RRI Serui.

Sometimes later become never. Kutipan ini sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Berhentilah menunda-nunda pekerjaan sebelum semuanya terlambat. Saatnya bangkit dan kerjakan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, detik ini juga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat malam untuk anda pendengar dimanapun berada. Kita cukupkan kebersamaan kita di malam ini dengan sajian musik hiburan. Tepat sudah waktu di studio yang menunjukkan jam 21.00 atau jam 9 malam. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: direksi, gaji, komisaris.
1: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji, direksi, gaji, komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
4: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
3: hadir,
4: Indonesia.
3: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
3: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
6: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usuma melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
8: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2.260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
7: Sementara itu, Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
9: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
10: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
11: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
10: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
12: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
11: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
14: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
13: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
12: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
14: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
16: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
15: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
16: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
17: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
16: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
19: Katanya hari main bagus tiba-tiba dia ketemu musim ini musim depan harganya menjulang berkali lipat ya untung tentunya bahkan pengulang kali kan kita juga ini menimbangkan tidak sama pemainnya naik sendiri ya tapi tentunya kalau dia direktur itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus tapi kontraknya hanya setahun kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya tapi apa cara finansial dapatkan tidak juga. Nah kita ingin kita mencapai semuanya tapi untuk mencapai ke sana nah kita harus siapkan dari rumahnya kita ingin growing up together gitu sama-sama satu sisi memang ada yang relatif ada yang agak sedikit kurang besar karena kita melupakan ya itu variabelnya memang banyak karena kita untuk berdirian kalau bukan dirian apa kalau yang kita harus terbalikkan jadi memang itulah harus kita sesuaikan jadi nyamuk tadi ya artinya kita juga tidak ingin juga kok maksa-maksa klub punya akademi membina itu pas loh memang pas kan tapi kan kita harus pastikan ini loh bicara seperti ini tapi bukan bicara soal bicara aja kita ini otak berdiri buat kita bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi jadi pemain udah membina tapi kepalanya untuk harus jadi menguntungkan tapi kan mekanismenya harus kita buat nih
18: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Macha Susi. Macha Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macan tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
1: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
2: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
3: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba lihat. Jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya?
6: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ya, kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya, mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, saatnya Anda bersama di kawasan Jalan Patimura Srui bersama Pro 1, tepat di frekuensi 96,4 MHz. Selamat malam untuk pendengar setia di manapun berada yang masih terus setianya di malam ini, yang masih stay tune monitor Pro 1 RRI Srui.

Ya, pendengar dan juga yang mengikuti ya di aplikasi RRI Digital, selamat malam untuk Anda yang di luar kota Serui maupun di luar Papua ya. Ya, pendengar, untuk Anda kami hadirkan juga beragam informasi yang mana dari kabar regional ya, dikutip bersama rri.co.id. Ya, pendengar, peserta lomba Yosim Pancar ya atau Yospan pada Festival Bahari Yapen 2026 mempertanyakan ya realisasi hadiah yang hingga kini ya dari penyelenggaraan dan belum juga diterima. Ya, lomba yang digelar di Distrik Kerudo ya, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut telah berlalu lebih dari 1 bulan, namun para peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pencairan hadiah bagi para pemenang. Dan peserta juga menyoroti tidak diumumkannya secara terbuka besaran hadiah untuk juara pertama, kedua, ketiga maupun juara harapan saat pelaksanaan lomba dan kekecewaan.

Dewaan peserta kemudian disampaikan melalui media sosial info kejadian Kota Serui. Salah satu akun Facebook, Kak San, mengungkapkan penyesalannya telah mengikuti Lomba Yospan Festival Kerudu karena menilai panitia belum memenuhi komitmen terkait hadiah. Keluhan tersebut serupa disampaikan juga dari akun Mami El Uli. Ia mengatakan peserta telah memenuhi persyaratan administrasi dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, informasi mengenai hadiah belumnya disebutkan akan diproses melalui Bank Papua kantor cabang Serui. Namun pihak Bank Papua menegaskan bahwa pencairan hadiah merupakan tanggung jawab panitia festival. Pimpinan Departemen Pendukung Operasional Bank Papua kantor cabang Serui, Marcela Mambrasar, menjelaskan Bank Papua hanya memfasilitasi pembukaan rekening bagi peserta. Menurutnya, bagi peserta yang telah membuka rekening namun belum menerima hadiah, dapat langsung berkoordinasi dengan panitia. Marcela juga menjelaskan, dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Yapen, Bank Papua memberikan dukungan dana sebesar 100 juta kepada panitia festival. Para peserta meminta panitia bertanggung jawab dan memberikan kejelasan terkait hadiah lomba. Mereka menilai hadiah merupakan bagian penting dalam sebuah perlombaan yang telah diumumkan kepada peserta. Dan peserta juga mengaku telah mengeluarkan waktu dan biaya untuk datang dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen menuju Kerudu guna mengikuti lomba sekaligus mendukung rangkaian Festival Bahari Yapen 2026. Pelaksanaan festival ini pun turut mendapat sorotan dari sejumlah pengisi acara. Mereka menilai persiapan panitia dinilai belum maksimal sehingga sejumlah kegiatan terkesan dipaksakan. Hingga akhir Agustus 2026, peserta Lomba Yospan masih menunggu kejelasan dari panitia terkait kapan hadiah para pemenang dapat direalisasikan.

Ya, dan pendengar, dari kabar lainnya, kabar regional dan masih dikutip bersama rri.co.id. Ya, pendengar, dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, Babinsa Koramil 170902 Dawai, Serka Oscar Wanggai dan Sertu Titus Parajal menghadiri rapat pembentukan tim kesiapsiagaan dan pencegahan karhutla bersama pemerintah distrik Yapen Utara. Kegiatan berlangsung di Kampung Sambrawai, distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Sabtu 29 Agustus 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala Distrik Yapen Utara, Aldius Kang Gunung, STP, MAP, sebagai tindak lanjuti dari hasil rapat koordinasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta arahan Bupati dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla khususnya di wilayah Distrik Yapen Utara. Dalam arahannya, Kepala Distrik menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Selain itu, pemantauan kondisi wilayah secara berkala perlu dilakukan guna mendeteksi sejak dini adanya titik api maupun potensi kebakaran. Sementara itu, Oscar Wanggai menegaskan bahwa TNI melalui Babinsa siap bersinergi dengan pemerintah distrik dan masyarakat dalam mendukung langkah-langkah pencegahan serta penanganan karhutla. Melalui rapat tersebut diharapkan terbentuknya koordinasi dan sinergi yang semakin kuat antar unsur terkait sehingga potensi karhutla dapat diantisipasi sejak dini demi menjaga kelestarian lingkungan serta keamanan dan kenyamanan masyarakat di distrik Yapen Utara.

Ya, masih bersama Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat malam juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Ya, dan kami hadirkan sajian musik hiburan untuk Anda. Ya, dan selamat malam juga bagi pendengar setia Pro 1 dimanapun berada yang terus bersama kami. Dan selamat malam juga yang ada di luar kota Serui dan di ujung, pukul ujung ya, Kepulauan Yapen. Ya, untuk itu pendengar kami hadirkan rangkaian hiburan menemani suasana malam ini dan menambah semangat Anda ya. Dan yang mungkin masih bekerja hingga saat ini. Oke, pendengar kami hadirkan sajian hiburan bersama Anda dari satu tembang atau new song ya, dari Sonya Bara yang judulnya Only Friends ya. Ya, mungkin pendengar di manapun berada, Anda punya seseorang teman yang mungkin bagi Anda menjadi pemicu semangat Anda dikala menghadapi tantangan-tantangan tersulit ya.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.
1: Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, tetap bersemangat di akhir bulan ini, penuh sukacita

kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan-bulan sebelumnya sampai akhir Agustus ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 1-2. Tertulis demikian. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasukan khusus biasanya punya protokol dan kebiasaan taktis ketika mau tidur di medan operasi supaya tetap terjaga keamanannya dan siap bertindak dalam hitungan yang cepat. Salah satu kebiasaan itu adalah sebelum tidur mereka memasang kawat rintangan di sekeliling mereka, juga kaleng yang berisi kerikil atau ranting-ranting kering supaya bisa mendeteksi kalau ada penyusup yang hendak menyerang mereka. Tujuan dari apa yang dilakukan itu adalah untuk perlindungan dan agar situasi mereka bisa tetap aman. Ada satu hal yang luar biasa yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita secara pribadi sebagai orang-orang percaya. Tentu kita harus berjaga dan berdoa. Tapi ada satu hal yang perlu kita mengerti, bahwa Tuhan ada berjaga-jaga, menyertai dan melindungi kita dengan malaikat-malaikat-Nya. Dalam kitab Kejadian 32 ayat 1-2 ini tertulis, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Yakub pada saat itu sedang dalam keadaan takut untuk berjumpa dengan Esau. Sebab sekitar 20 tahun sebelumnya Esau bersumpah akan membunuhnya karena hak kesulungan dan ucapan berkat yang beralih kepada Yakub. Dalam situasi ketakutan itulah Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat Tuhan. Dan kemudian dia menyebutkan tempat itu sebagai Mahanaim. Kata Mahanaim mempunyai arti dua perkemahan. Dan mengapa disebutkan dua perkemahan? Maksudnya adalah bahwa Yakub menyadari bukan hanya kemahnya saja yang ada di situ, tapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang berkemah sekelilingnya, menjaga dan melindunginya. Tentu bukan kemah secara fisik, tapi maksudnya adalah bahwa malaikat-malaikat Tuhan ada berjaga-jaga, disuruh oleh Tuhan untuk memagari dan melindungi Yakub. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 tertulis, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Apa yang dilihat oleh Yakub membuat Yakub menyadari dan teringat kembali akan janji penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Dan inilah saudara yang begitu luar biasa menjadi pesan firman Tuhan buat kita, bahwa Tuhan ada menyertai, melindungi setiap kita. Penjagaan Tuhan ada di sekeliling kita. Malaikat-malaikat-Nya bersama-sama dengan kita, disuruh Tuhan untuk melindungi setiap kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Apa yang terjadi pada Yakub terjadi juga atas kita. Mahanaim ada dua perkemahan. Maksudnya adalah ada penjagaan Tuhan yang memagari setiap kita. Penyertaan Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji menyertai setiap kita sampai akhir zaman. Dan itu sebabnya saudara, apa yang menjadi sikap kita adalah tetap tenang dalam segala keadaan
Jangan kita terintimidasi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mungkin saudara ada di pedalaman, sendirian tanpa siapa-siapa. Mungkin saudara ada di tempat kos, sendirian, tidak ada keluarga. Dan dimanapun saudara berada, dimanapun kita tinggal, selalu ada penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang mengelilingi kita. Malaikat-malaikatnya berjaga-jaga atas saudara dan saya. Dan karena itu tetaplah tenang di dalam penjagaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan penyertaan-Mu, akan perlindungan-Mu atas kami. Engkau yang berjanji menyertai kami. Engkau juga yang akan selalu melindungi kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk pemagaran Tuhan atas hidup kami. Kami tenang, kami aman, kami damai dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, masalah yang sedang dihadapi, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang terbuka, ada terobosan baru yang Tuhan nyatakan, ada mujizat-Mu yang heran dimanifestasikan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal Engkau Tuhan Yesus, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa senusantara, inilah Radio Republik Indonesia Serui diudarakan melalui gelombang-gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi Selasa 1 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam penuh.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya baik saudara pendengar di mana saja berada, selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda ya pendengar. Mengawali segala aktivitas rutinitas Anda untuk edisi hari ini Selasa di awal hari ya 1 September 2026, bersama Pro 1 RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Pak Timur. Patut ya kita mengucap syukur untuk menjalani segala rutinitas, mengawali segala aktivitas di pagi hari. Jangan lupa mengucap syukur dan melangkahlah dengan pasti, dan moga saja setiap aktivitas Anda terus berjalan lancar. Ya pendengar, awal jumpa kita pagi ini ditemani dengan sederetan rangkaian lagu-lagu religi rohani Kristen. Semoga saja dapat memberikan semangat baru buat Anda semua untuk menjalani segala aktivitas di awal hari Anda pagi ini di 1 September 2026, di bulan yang baru tentunya. Apapun aktivitas Anda pagi ini, tetapkan semangat Anda, tetap juga mengucap syukur, juga sarapan ya, jangan lupa untuk sarapan untuk menambah semangat Anda dalam menjalani segala aktivitas, entah itu Anda sebagai petugas keamanan, baik TNI Polri, para medis, para buruh tani nelayan, para dewan guru dan lain sebagainya, warga masyarakat Kota Serui dan semuanya yang beraktivitas di hari ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat memulai kembali aktivitas Anda penanggalan hari ini.

Ya, berikan masih di 96.4 FM, program Satu Serui Pagi ini, Radio Republik Indonesia Serui, kanal informasi dan inspirasi. Masih disiarkan dari kawasan Jalan Batimura, menyapa semua pendengar setia program Satu RRI Serui. Selamat pagi ya, semangat pagi, dan sekali lagi untuk Anda yang hendak menjalani segala rutinitas, aktivitas di hari ini, apapun itu rutinitas, aktivitas Anda, jangan lupa mengucap syukur dan jangan lupa juga sarapan pagi ya. Ya, berikan pukul 6:18 waktu Indonesia Timur. Ya, apa kabar untuk Anda? Moga-moga saja Anda masih tetap ya dalam kondisi sehat-sehat selalu selepas semalam berganti pagi. Dan kita masih dalam perlindungan atas berkat penyertaan. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini ya, tepatnya di bulan yang baru, di tanggal 1 September 2026. Ya, berikan pada-pada kebersamaan Anda pagi ini, ragam informasi juga hiburan bakal kita hadirkan untuk Anda bersama kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut, cut, cut, cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

Iya, Brigger, masih bersama program Satu Serui Kadal Informasi Inspirasi, masih di 96.4 FM Serui Pagi ini dan di Lintas Serui Pagi, edisi 1 September 2026. Ya, Brigger, beberapa upgrade informasi kami hadirkan menemani kebersamaan pagi kita dan tak menambah agenda informasi kita bersama penanggalan edisi hari ini ya, Selasa 1 September 2026.

Ya, berikan beberapa upgrade diantaranya dari 8 kabar Papua, kabar Sarere, juga berita antara. Kami hadirkan untuk Anda menambah agenda informasi pagi di Lintas Serui Pagi. Berikan kabar dari berita KBRN RRI Serui, di mana peserta Yosim Pancar Festival Bahari Kepulauan Yapen saat ini tengah mempertanyakan hadiah dari hasil lomba tersebut. Kabarnya berikut dikutip dari laman rri.co.id, peserta Lomba Yosim Pancar atau Yospan pada Festival Bahari Yapen 2026 mempertanyakan realisasi hadiah yang hingga Senin kemarin 31 Agustus 2026 belum juga diterima. Nah, berikut lomba yang digelar di Distrik Kurudo, Kabupaten Kepulauan Yapen pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut telah berlalu lebih dari 1 bulan. Namun, para peserta mengaku belum mendapatkan kejelasan baik itu mengenai pencairan hadiah bagi para pemenang. Peserta juga menyoroti tidak diumumkannya secara terbuka besaran hadiah untuk juara pertama, juara kedua, ketiga, maupun juara harapan serta pelaksanaan lomba tersebut. Kekecewaan dari para peserta kemudian disampaikan melalui media sosial info kejadian Kota Serui. Salah satu akun Facebook, Kak Zan, mengungkapkan penyesalannya telah mengikuti Lomba Yospan Festival Kurudo karena menilai panitia belum memenuhi komitmen terkait hadiah. Keluhan serupa disampaikan akun Mami Uli. Ia juga menyebutkan bahwa peserta telah memenuhi persyaratan administrasi dan juga membayar biaya pendaftaran sebesar Rp500.000 karena ingin berpartisipasi baik itu dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, informasi mengenai hadiah sebelumnya disebut akan diproses melalui Bank Papua kantor cabang Serui. Namun pihak Bank Papua menegaskan bahwa pencairan hadiah merupakan tanggung jawab dari panitia festival. Pimpinan Departemen Pendukung Operasional Bank Papua Kantor Cabang Serui, Marcela Mambrasar, menjelaskan Bank Papua hanya memfasilitasi pembukaan rekening baik itu bagi para peserta. Menurutnya, bagi peserta yang telah membuka rekening namun belum menerima hadiah, dapat langsung berkoordinasi dengan panitia festival. Marcela juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Kepulauan Yapen, Bank Papua memberikan dukungan dana sebesar 100 juta, baik itu kepada panitia festival. Para peserta meminta panitia bertanggung jawab serta memberikan kejelasan terkait hadiah lomba. Mereka menilai hadiah merupakan bagian penting dalam sebuah perlombaan yang telah diumumkan kepada para peserta. Peserta juga mengaku telah mengeluarkan waktu serta biaya untuk datang dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen menuju Kurudo saat itu guna mengikuti lomba sekaligus mendukung rangkaian Festival Bahari Kepulauan Yapen 2026. Pada pelaksanaan festival tersebut pun turut mendapatkan sorotan dari sejumlah pengisi acara. Mereka menilai bahwa persiapan panitia dinilai belum maksimal sehingga sejumlah kegiatan terkesan dipaksakan. Hingga pada akhir Agustus 2026, peserta Lomba Yospan masih menunggu kejelasan dari panitia terkait kapan hadiah para pemenang dapat direalisasikan.

Tadi kan kita ke kabar lain, mulai dari 10.000 tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil harian. Kabar Rapopo.co, di mana dikabarkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab versi 3.0 oleh BPJS Kesehatan kini telah hadir. Peserta JKN dapat mencicil tunggakan iuran lebih fleksibel dengan nominal harian mulai dari 10.000-an. Inovasi ini dirancang untuk memberikan keleluasan baik itu kepada para peserta dalam menentukan skema pembayaran yang paling sesuai dengan kondisi keuangan saat ini, sehingga tidak lagi terbebani dengan kewajiban melunasi tunggakan secara sekaligus. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Nurwulan Uswatun Hasana menjelaskan Rehab 3.0 memberikan fleksibilitas kepada para peserta dalam menentukan jangka waktu serta pola pembayaran sesuai kemampuan finansial. Peserta dapat memilih pembayaran secara harian maupun mingguan dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Program tersebut ditujukan bagi para peserta segmen pekerja, bukan penerima upah atau PBPU, yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3 bulan atau total tunggakan 4 hingga 24 bulan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN atau kantor BPJS Kesehatan. Selama mengikuti program, peserta perlu memenuhi ketentuan pembayaran sesuai skema yang telah disepakati. Menurut Kepala BPJS Papua, kemudahan pembayaran secara bertahap diharapkan dapat mendorong peserta untuk menyelesaikan kewajiban iurannya dan sekaligus menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN. Nah, pendengar, kemudahan tersebut turut dirasakan Rusman, salah satu peserta JKN asal Kota Jayapura yang mendaftarkan orang tuanya dalam program Rehab 3.0 pada 27 Juni 2026 lalu. Ia mengaku sangat terbantu karena dapat mencicil tunggakan iuran orang tuanya secara bertahap. Meski demikian, saat ini orang tuanya telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran. Nah, Kepala BPJS mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu hingga membutuhkan pelayanan kesehatan untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif. Menurutnya, kepatuhan membayar iuran merupakan bagian dari upaya menjaga perlindungan kesehatan dan sekaligus keberlangsungan bagi program JKN yang berlandaskan prinsip gotong royong.

Hasil dari kabar Papua Penigar, cara Bank Mandiri Taspen mengubah pensiunan jadi lebih produktif. Upgrade informasi selengkapnya dari laman kabar Papua Penigar dikabarkan, masa pensiun tidak harus menjadi akhir dari aktivitas dan produktivitas seseorang. Justru, menjadi fase purna bakti dapat menjadi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif, sekaligus mengembangkan potensi juga kemandirian ekonomi. Pendengar, semangat tersebut menjadi salah satu fokus Bank Mandiri Taspen melalui program 3 pilar Mantap Indonesia yang terdiri dari Mantap Sehat, Mantap Aktif, dan Mantap Sejahtera. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk mendukung para pensiunan agar tetap memiliki kualitas hidup yang baik, aktif bersosialisasi, serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Pendengar, pensiunan tetap sehat, pilar pertama, Mantap Sehat, berfokus pada peningkatan derajat kesehatan dan juga kualitas hidup bagi masyarakat, khususnya pensiunan. Kepedulian terhadap kesehatan diwujudkan melalui sejumlah program, seperti Sehat Bersama Mantap, Cek Kesehatan melalui Klinik Dokter Mantap, Seminar Kesehatan, Mantap Melihat, serta Mantap Mendengar. Melalui program Cek Kesehatan dengan program Klinik Dokter Mantap, nasabah juga pensiunan Bank Mandiri Taspen mendapatkan kesempatan memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang dilaksanakan di kantor cabang dengan menggandeng mitra kesehatan termasuk Kimia Farma.

Nah, pendengar, perhatian terhadap kesehatan mata juga diwujudkan melalui Mantap Melihat. Nah, berupa program operasi katarak gratis bagi nasabah Bank Mandiri Taspen, serta Mantap Melihat program pemberian alat bantu dengar. Nah, program tersebut telah dilaksanakan di sejumlah kota, diantaranya Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, serta Pekanbaru. Sementara itu, edukasi kesehatan diberikan melalui seminar kesehatan yang dilaksanakan secara online dengan menghadirkan dokter pilihan untuk membahas berbagai isu kesehatan yang relevan bagi para pensiunan. Pendengar, termasuk saat memasuki masa pensiun juga tidak berarti seseorang harus kehilangan ruang untuk bersosialisasi. Hal tersebut menjadi fokus pilar Mantap Aktif yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, religi, dan juga komunitas. Programnya meliputi aktif bersama Mantap, Mantap Berbagai, buka puasa bersama, kajian Mantap, serta komunitas Mantap Indonesia. Nah, pendengar, kegiatan aktif bersama Mantap ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan juga minat dari para pensiunan. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari perayaan hari besar, santunan ke panti, wisata, hingga kegiatan sosial lainnya. Adapun Mantap Berbagi yaitu pemberian sembako gratis baik itu kepada para nasabah pensiunan sebagai bentuk kepedulian Bank Mandiri Taspen untuk para nasabah.

Dan pendengar, dengan mantap sehat, mantap aktif, juga mantap sejahtera, Bank Mandiri Taspen menempatkan masa pensiun bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai fase baru untuk terus berkarya. Sebab ketika kesehatan terjaga, aktivitas sosial pun tetap berjalan, serta peluang ekonomi pun terbuka, masa pensiun pun dapat menjadi babak kehidupan yang tetap produktif, serta penuh makna.

Negara tetapkan terus kebersamaan Anda, kami masih akan hadirkan ragam informasi. Kami akan kembali selepas beberapa persembahan kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda.

Ya, berikir masih bersama program 1 Serui by di 96.4 FM Serui pagi ini. Kami hadirkan kembali update informasi pagi dan kembali kami hadirkan dari laman rri.co.id berita lainnya dari daerah Yaman Barat, di mana dikabarkan Babinsa Ansus dampingi penyaluran bantuan pangan beras Yaman Barat dan juga Wonawa. Kabar selengkapnya pendengar, Babinsa Kuramil 170904 Ansus Sertu Engel Dumatubun bersama serta Serda Yoyok melaksanakan pendampingan pendistribusian bantuan pangan atau BANPAK berupa beras dari Perum Bulog, baik itu kepada masyarakat di Distrik Yaman Barat dan Distrik Wonawa Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu bahkan memastikan proses penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat berjalan aman, tertib, lancar, serta tepat sasaran. Di Distrik Yaman Barat, pendistribusian bantuan mencakup Kelurahan Ansus dan ada sebanyak 16 kampung, sedangkan di Distrik Wonawa mencakup 10 kampung. Kabarnya pendengar, dalam pelaksanaannya Babinsa turut membantu mengawal dan juga mendampingi proses distribusi di tengah masyarakat. Kehadiran dari Babinsa diharapkan dapat memberikan rasa aman dan sekaligus mendukung kelancaran program bantuan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Babinsa dalam memperkuat kedekatan dengan masyarakat serta mewujudkan kepedulian Tentara Nasional Indonesia terhadap kesejahteraan bagi warga di wilayah binaannya.

Dari Yapen Barat kita beralih ke Yapen Timur, di mana Babinsa Dawai dalam pemerintah Distrik Yapen Utara dalam melaksanakan pembentukan tim kesiapsiagaan. Kabar dari Yapen Timur, pendengar, dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, Babinsa Kuramil 17.09.02 Idawai serta Oscar Wanggai dan Sertu Titus Parajal menghadiri rapat pembentukan tim kesiapsiagaan dan juga pencegahan karhutla bersama pemerintah Distrik Yapen Utara. Dan kabarnya, pendengar, kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Sambung.

Kepala Distrik menekankan pentingnya keterlibatan bagi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla. Selain itu, pemantauan kondisi wilayah secara berkala perlu dilakukan guna mendeteksi sejak dini adanya titik api maupun potensi kebakaran. Sementara itu, Serka Oscar Wanggai menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia saat ini melalui Babinsa siap bersinergi dengan pemerintah distrik, bahkan juga bersama masyarakat dalam mendukung langkah-langkah pencegahan serta penanganan karhutla. Berikut melalui rapat tersebut diharapkan terbentuk koordinasi juga sinergi yang semakin kuat antara unsur terkait sehingga potensi karhutla dapat diantisipasi sejak dini demi menjaga kelestarian lingkungan serta keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat di wilayah distrik Yapen Utara.

Ya, berikir dari Yapen Utara kita ke Yapen Timur. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yapen dukung pembangunan gereja GKI Bethesda Ara Rendi. Masih dari laman kbrn.rri.co.id, dikabarkan hari ini Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menghadiri sekaligus mengikuti ibadah bersama Jemaat GKI Bethesda Ara Rendi, Klasis Yapen Timur, Distrik Teluk Api Moi, dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada edisi Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, kegiatan atau kehadiran dari Ketua DPRK Yapen dalam ibadah tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan serta membangun hubungan yang harmonis, baik itu bersama para jemaat dan juga masyarakat di wilayah setempat. Usai mengikuti ibadah, Epson Sembai turut memberikan dukungan bagi pembangunan gedung gereja yang saat ini tengah dikerjakan oleh jemaat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menjadi penyemangat, baik itu bagi jemaat dan juga masyarakat, untuk terus bergotong royong hingga pembangunan rumah ibadah dapat diselesaikan. Dan pendengar, Epson Sembai juga menyampaikan apresiasi baik itu kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Bethesda Ara Rendi, Mergiur Torah bersama sejumlah jemaat atas sambutan juga kebersamaan yang diberikan. Ia terus mengajak seluruh jemaat dan juga masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan, saling mendukung, serta bersama-sama melakukan berbagai hal positif demi kepentingan bersama. Dan pendengar setia Pro 1 RRI di mana pun Anda berada, demikian beberapa upgrade informasi sudah kami hadirkan yang pastinya menambah agenda informasi kita bersama penanggalan 1 September 2026. Deretan informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur, juga Warta Nusantara Pagi. Kami hadirkan kembali upgrade informasi juga hiburan pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Serui, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Pendengar, masih menemani kebersamaan Anda, beberapa persembahan kami hadirkan untuk Anda bersama kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, disiarkan dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selepas beberapa persembahan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sekali lagi selamat beraktivitas.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.

0: Juri 1.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Cut. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
3: New Rehab 2.0.

0: Ketiga Yosua Ruzer kabar dari album ja atau single ja Maria Rumah Jauh, Yosinda Rumah Jauh ya, mengantar kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesalagi kami hadirkan ke ruang Dengarada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, serta dilanjutkan dengan Warta Nusantara pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Isi dari putusan yang dibuat oleh Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, masyarakat dari suku Dayak tetap dibolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meskipun memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan Astacita melalui 3 pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. 3 pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
3: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
2: Bahwa ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
3: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Sep Awor Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata acara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
4: Karena kan lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan. Karena api itu tidak hanya menyala di permukaan, tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
3: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Menyerahkan penilaian.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
5: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992,8 miliar. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
7: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1 miliar apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
6: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp346 miliar, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
8: di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
8: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya radius diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik. Iya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
10: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran, di timeline-nya kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di launching atau di COD-kan commercial update menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Provinsi Jawa Jamali, Madura Baru.
9: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja, Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
11: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
12: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat. Terutama juga dari paguyuban lurah.
11: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Nganglang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilele dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
12: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
11: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
12: Kesatuan-kesatuan menjadikan Jogja sebagai rumah bersama.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
13: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Seraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
14: Mungkin mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan dalam itu tidak sebanding.
13: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Seraung Haji Suwardi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
15: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
13: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Seraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
16: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
13: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus. Kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus. Kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus. Dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
18: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online, atau kecanduan game online. Ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
17: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
19: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
17: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
7: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945, bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Dan hari ini Selasa 1 September 2026 kami kembali dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Sen akan bersama Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi yang akan disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan pagi hari ini dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pembangunan jembatan Perintis di Kali Pele, Kabupaten Jayawijaya mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat mempermudah akses serta aktivitas warga di wilayah tersebut. Ani Karlina dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Jembatan Perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
3: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uam Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
2: Selain jembatan di Kali Pele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Uam Tilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
4: Tadi kita sudah diskusi, dan orang tua bilang kita sambung. Sehingga mewakili mereka semua sebanyakan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, dan juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
2: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.
5: Dari Jayapura, Ani Karlina, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat. Pati Elwarin melaporkan selengkapnya.
6: Puluhan wisatawan mancanegara dari berbagai negara mengunjungi Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat setelah tiba menggunakan kapal pesiar Coral Expedition pada Senin 31 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum promosi wisata alam dan budaya Papua Barat kepada wisatawan internasional. Setelah tiba di dermaga Pulau Mansinam, para wisatawan disambut dengan ritual masorandak sebagai simbol penerimaan tamu. Penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan tarian tradisional suku Arfak serta pengenalan sejumlah kekayaan budaya masyarakat Papua Barat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, turut menyambut rombongan wisatawan. Ia juga menyematkan aksesoris khas Papua kepada perwakilan wisatawan sebagai simbol penghormatan sekaligus bentuk penerimaan terhadap para tamu yang datang. Selain Pulau Masinam, sebagian wisatawan melakukan perjalanan ke Taman Wisata Alam Gunung Meja, Manokwari. Kunjungan tersebut dipandu langsung Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Romruren. Ia mengatakan, kunjungan kapal pesiar tersebut merupakan agenda perjalanan wisata yang telah terjadwal dan para wisatawan datang untuk menikmati destinasi secara langsung. Menurutnya, Pulau Masinam dan Gunung Meja menjadi dua destinasi yang menarik perhatian wisatawan karena menawarkan perpaduan wisata alam, sejarah, dan budaya.
7: Kunjungan wisata kali ini adalah kunjungan wisata kapal pesiar dan ini sudah jadwal tetap dari Signature Papua. Jadi kali ini kami tidak tangan tamu hanya 82 orang, itu wisata murni. Wisata murni mereka datang hanya mengunjungi Pulau Masinam, Gunung Meja. Dan mereka senang sekali karena Gunung Meja dengan hutan yang bagus, hanya tanggung jawab kita semua di Manokwari ini, kita jaga sampah plastik yang ada dalam kawasan itu. Karena Gunung Meja itu salah satu kawasan hutan yang dekat dalam kota. Dan wisatawan paling suka sekali untuk berkunjung ke Gunung Meja. Jadi mungkin ke depan ya tanggung jawab KSDA dengan para pemandu maupun kehutanan kita sama-sama jaga itu kawasan Gunung Meja supaya dia tetap jadi kawasan yang dikunjungi dari waktu ke waktu.
6: Ia mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara harus diikuti dengan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi. Gunung Meja sebagai kawasan hutan yang berada dekat pusat kota Manokwari perlu dijaga bersama agar tetap menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Ia menyebut wisatawan yang berkunjung berasal dari sejumlah negara, di antaranya Brasil, Singapura, Inggris, dan Australia. Sekitar 60 wisatawan melakukan kunjungan ke Pulau Masinam untuk melihat patung Kristus Raja, Museum Masinam, serta menikmati pertunjukan budaya dan tarian tradisional masyarakat setempat. Menurutnya, kunjungan tersebut juga membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan destinasi Papua Barat, tidak hanya di Manokwari, tetapi juga sejumlah daerah lain seperti Raja Ampat, Pulau Run, dan Nungfor. Ia berharap promosi wisata alam dan budaya terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Kepala Kampung Masinam, Willy Rumsayor, menyambut baik kunjungan itu. Ia berharap kunjungan tersebut dapat membawa dampak positif bagi warga lokal.
8: Setiap kali ada tamu wisata dari mancanegara yang datang menjak di Pulau Masinam, ya kami tahu di Pulau Masinam ini karena pulau wisata, kalau itu ada wisata religi. Mungkin itu yang paling penting untuk mereka datang melihat dan juga kami di ini karena di pulau punya alam yang indah, angin segar, itu mungkin yang mereka mau menikmati. Harapan saya bagi masyarakat ini hal yang paling bagus untuk masyarakat bisa memperoleh ekonomi, menambah usaha usaha mereka untuk bisa menambah ekonomi dalam rumah tangga.
6: Sementara itu, salah satu wisatawan asal Skotlandia, Inggris, Robbie, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat saat mengunjungi Pulau Masinam. Ia berharap masyarakat dan pemerintah terus menjaga kebersihan Pulau Masinam maupun destinasi wisata lainnya agar semakin menarik bagi wisatawan mancanegara. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Samova di Biak menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada ratusan keluarga penerima manfaat. Dari RRI Biak, Roni Lololuan melaporkan.
9: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menyalurkan bantuan beras pangan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 600-an keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Samova, Distrik Samova pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mewakili Bupati sekaligus merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan ekonomi keluarga agar hidup sejahtera. Ia menegaskan penyaluran bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, proses pendistribusian ini menjadi tanggung jawab dan pengawasan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima. Menurut Simon Rumpaisum, di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berat, pemerintah terus mengambil kebijakan menjalankan program ketahanan pangan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
10: Masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan beras ini, kiranya ini bermanfaat untuk membantu keluarga. Saya juga berharap ke depan ini juga dalam penyalurannya, baik itu di wilayah Kelurahan Samova maupun kelurahan lain hingga di kampung-kampung, jangan sampai disalahgunakan. Artinya bahwa benar-benar beras ini dapat tersalur kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang kategori dalam desil tersebut, sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat di hari ini. Hari ini dari sisi ekonomi memang sangat berat, perkembangan secara nasional, kondisi kita, tetapi pemerintah terus dengan program ketahanan pangan secara nasional ini seperti yang kita lakukan saat ini di Kelurahan Samova, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.
9: Sementara Kepala Kelurahan Samova Obet Yensenem SIP mengatakan total bantuan yang disalurkan sebanyak 2019 sak beras untuk periode Juli hingga September 2026. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap. Masing-masing penerima manfaat mendapat satu karung berisi 10 kg beras per bulan. Dengan demikian, setiap kakak menerima 3 sak beras untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan.
11: Kami sudah salurkan itu, tapi kendala-kendala kami ada masyarakat yang di Kelurahan Samova yang berdomisili di kelurahan lain, mereka ini sudah bertahun-tahun tidak menertibkan administrasi kependudukan mereka, dan mereka itu yang menjadi kendala untuk kami. Untuk itu kami akan buat penertiban administrasi kependudukan sehingga yang kami layani di Kelurahan Samova adalah masyarakat di Kelurahan Samova. Harapan kami semoga bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat untuk mengurangi sedikit beban ekonomi mereka.
9: Menurut Obet Yensenem, dalam proses penyaluran bantuan ditemukan kendala administrasi kependudukan, yakni sebagian warga Samova berdomisili di kelurahan lain seperti Kelurahan Snerbo dan belum melakukan penertiban data selama bertahun-tahun. Hal ini sempat menyulitkan saat verifikasi identitas penerima bantuan pangan. Ia berkomitmen ke depan akan melakukan penertiban administrasi kependudukan di wilayah yang dipimpinnya agar seluruh warga Samova dapat terlayani dengan baik. Lurah Samova Obet Yensenem atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap bantuan pangan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini.

0: Dalam rangka meningkatkan keterampilan kerja, Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor melaksanakan pelatihan pembuatan perahu fiber. Hari ini Masihor dari RRI Biak melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Mamuramu Raya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD LLK UKM melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan kejuruan pembuatan perahu fiber. Pembukaan berlangsung di Aula LLK UKM Biak Numfor, Senin 31 Agustus 2026 dengan dukungan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamuramu Raya. Kepala Dinas Sosial Mamuramu Raya, Lukas Senggi, hadir langsung mewakili Bupati menjelaskan pelatihan ini telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana peningkatan keterampilan yang akan dijalankan. Sebanyak 17 orang peserta berangkat dari Mamuramu Raya yang masuk dalam daftar pencari kerja akan menetap dan belajar selama kurang lebih 2 minggu atau setara 12 hari kerja.
2: Mudah-mudahan awal dari hari ini kita terus bangun kolaborasi dan kerjasama mitra yang baik ke depan, bukan pelatihan ini saja, tapi mungkin seperti yang tadi, jahit-menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan bidang-bidang yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berharap Biak adalah tempat untuk kami orang Mamuramu datang berlatih di tempat ini.
1: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus, sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya Mamuramu ke Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mamuramu Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat.

0: sukses program dari Bupati untuk menjalankan program Asta Cita itu. Ini bagian daripada program hilirisasi.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah mulai berkurang serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat membuka kebun. Dari RRI Nabire, Arnold Saudila melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
4: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah, ini titik hotspot terakhir ya, ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang, dan tinggi.
3: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutlah, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
5: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan atau di dalam kota. Mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
2: Informasi tadi menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang nanti Anda kembali dapat ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama program Satu RRI Serui. Selepas bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberita Nasional bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kita ada kembali bersama program Satu RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan kembali program acara siar bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten

Pendengar, sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselin, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku. Seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamo.

Sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa
0: Ambae. Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya. Okay.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, ya, disitulah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Nah, dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Manik-manik batu. Terus kemudian papang.
0: Mm-hmm.
1: Papang yang nanti kita butuhkan, kita terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya.
1: Bahan-bahan.
0: Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu.
0: Mm-hmm.
1: Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung okay. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusun. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil, mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak, ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat, punya ukuran tertentu? Atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Mm-hmm. Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin ya?
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke. Okay.

0: Pendengar, proses pembuatan sereut tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah sereut, bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Sereut dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah sereut.
1: Pembuatan sereut ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan sereu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan sereu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan sereu, terkadang terkendala dengan bahan, seperti tali dan manik-manik. Untuk itu, perhatian pemerintah, khususnya dinas terkait, sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Nambai. Dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau sireu sebenarnya perempuan yang pakai itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta. Pesta tapi bapak dan mama bikin tak ada. Mamanya dari anak perempuan ini saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru Fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua baku adik kakak. Kapanpun, itu rencana sudah lama dan menghayal. Kapan sama yang satu. Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dekat sama akan. Biasanya. Itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan sama yang saya punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan, kalau tiba sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Hidup itu biar kemanapun tetap selamat. Syukur.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Saudara, saudara, salam jumpa dalam program acara Budaya Nusantara. Berharap jumpa kita saat ini saudara masih dalam keadaan sehat dan masih terus menjaga kesehatannya. Nah saudara, jumpa kita kali ini kami akan berbagi informasi tentang kebudayaan Papua. Selamat mengikuti. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Papua memiliki berbagai macam budaya, ras dan juga bahasa. Oleh sebab itu kita harus tetap mempertahankan budaya kita. Nah saudara, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang kebudayaan Papua.

Saudara, Papua adalah negeri yang elok di timur Indonesia. Papua ditinggali oleh banyak suku, dan setiap suku di Papua mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, saudara, kebudayaan Papua masih kebudayaan murni, karena dalam kesehariannya masih menggunakan peralatan dari batu dan masih juga bercocok tanam secara tradisional dan berpindah-pindah. Nah, selain adat istiadat, tarian Papua pun banyak ragamnya dan banyak macamnya. Semuanya mencerminkan suku yang ada di Papua. Umumnya, tarian Papua sangatlah dinamis dan mencerminkan kegembiraan. Saudara, pakaian adatnya pun sangat eksotis dengan berbagai hiasan, baik hiasan kepala yang juga mencerminkan budaya Papua. Bukan hanya budayanya, Papua juga menyimpan berbagai wisata yang luar biasa, baik dari salju abadinya di pegunungan Jayawijaya sampai pada pantai-pantainya yang indah dan masih sangat asli dan alami. Nah, saudara, jadi kalau Anda berkunjung ke Indonesia, jangan lupa berkunjung juga ke Papua. Tanah yang elok bagaikan surga, tanah yang terberkati.

Saudara, kami berharap informasi ini bisa saja bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda dalam mengenal kebudayaan Papua. Berikut beberapa jenis budaya dan keindahan Papua. Saudara, kesenian dan kebudayaan Papua. Papua memiliki banyak sekali kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan sangat menarik. Nah, beberapa kesenian dan kebudayaan yang ada di Papua, di antaranya adalah bahasa, pakaian tradisional, rumah adat, tari tradisional, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, bahasa, terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada di Papua. Aneka berbagai bahasa ini menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lainnya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia kini digunakan secara resmi oleh masyarakat-masyarakat di Papua, bahkan hingga ke pedalaman. Namun ada masyarakat yang tidak mengerti akan bahasa Indonesia karena minimnya pendidikan yang ada di Papua. Pakaian tradisional, saudara, pakaian adat Papua untuk pria dan wanita hampir mirip, hampir sama bentuknya. Pakaian itu memakai hiasan-hiasan, seperti hiasan kepala yang berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Adapun kebudayaan Papua lainnya, rumah adat. Saudara, rumah adat Papua memiliki nama rumah honai. Nah, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah honai ini, yaitu dari kayu dengan dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Nah, saudara, rumah tradisional honai ini mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya, rumah honai ini terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama biasa digunakan untuk tempat tidur, sedangkan untuk lantai kedua biasanya digunakan sebagai tempat untuk bersantai, baik makan bersama, bercengkerama bersama, serta untuk mengerjakan berbagai kerajinan tangan. Nah, di kebudayaan Papua lainnya, baik itu tari tradisional, saudara, Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik-unik dan sangat menarik, seperti tarian tradisional, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua yang menggambarkan kegembiraan hati bagi para penduduk dalam menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah mereka. Saudara, tari ini memiliki gerakan yang sangat menarik, dinamik, dan dilakukan dengan penuh semangat.

Kebudayaan Papua lainnya, baik itu senjata tradisional. Saudara, Papua memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati. Pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang juga menghiasi pinggiran belati tersebut. Namun ada senjata lain yang juga biasanya digunakan, yaitu busur dan panah serta lembing yang digunakan untuk berburu. Nah, saudara, di kebudayaan Papua lainnya, makanan khas Papua tak kalah menariknya. Nah, tak kalah menarik, makanan khas Papua yaitu sagu yang dibuat jadi bubur atau yang dikenal dengan nama papeda. Saudara, masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol dan ikan mubara, juga dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Nah, kebudayaan Papua yang lainnya adalah alat musik. Papua memiliki banyak alat tradisional dan salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang bentuknya hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa ini terbuat dari kayu yang mana pada bagian tengah kayu tersebut dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung dari salah satu kayu tersebut ditutupi dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, yang sangat berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang merdu, suara yang indah dan bagus. Nah, di kebudayaan Papua lainnya, kerajinan tangan. Saudara, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia dari alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami, yaitu akar tumbuhan dan buah-buahan. Nah, saudara, noken ini biasa digunakan dan dibawa kemana-mana dengan disangkutkan di atas kepala atau digantung di leher atau juga biasanya digantung di pundak. Nah, yang terakhir, sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme, yaitu sistem kepercayaan. Sebagian masyarakat Papua masih memiliki kepercayaan totemisme. Saudara, sebagai bentuk kepercayaan yang memandang asal-usul manusia berasal dari dewa-dewa nenek moyang, dan masih ada suku-suku yang tertutup atau tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Nah, namun beberapa masyarakat Papua sudah memiliki dan memeluk agamanya masing-masing, agama yang resmi dari Indonesia. Nah, saudara, sampai di sini kebersamaan kita

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Iya, dan saudara pendengar masih tetap ya bersama program A1 RRI Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Masih di Lintas Serui pagi dan tepatnya pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Ya, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kembali kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.